Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati FM.

0: Jetty FM.
1: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jatiafam.

0: جاتي اف ام.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Inilah 103.6 Jati FM. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: 103.
1: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM. Inilah 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Kerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: .6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
4: 103,6 Jati FM.
5: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
4: 103,6 Jati FM.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: .6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses

0: kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.
2: 103,6 JTFM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.

Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur. Dari

0: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengajarkan kepada kita tentang keindahan penciptaan manusia dengan keseimbangan gender yang sempurna. Setiap individu memiliki fitrah dan potensi unik yang diberikan Allah.
1: Namun di era modern ini, banyak dari kita yang mengalami kebingungan tentang identitas diri. Islam tidak mengajarkan kita untuk menolak siapapun, tetapi mengajak semua umat kembali kepada fitrah alami yang telah Allah berikan sejak awal.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama. Tetap berdiri atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1.

0: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan Dia menciptakan darinya pasangan Hawa. Dari keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya. Kamu saling meminta dan perliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi." Fitrah ini adalah kejernihan hati yang mengenal Allah dan keseimbangan diri yang sempurna.
1: Kami mengajak dengan penuh kasih sayang dan tanpa menghakimi. Kembalilah kepada fitrah Anda. Kembalilah kepada kesadaran bahwa Anda adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan sempurna. Cari bimbingan dari orang-orang yang bijak, dari ulama, dan dari keluarga yang mencintai Anda.
2: Tidak ada yang terlalu terlambat untuk berubah. Pintu taubat selalu terbuka lebar. Allah menerima taubat siapa saja yang kembali dengan sepenuh hati. Anda berharga, dan kehidupan yang sejati dimulai ketika Anda kembali kepada fitrah. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.
3: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, hari ini Minggu edisi 6 September 2026. Kembali lagi bersama Savana di Zona Spaghetti, menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat pagi, rekan Jati. Bagaimana nih kabarnya di pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya semoga selalu bahagia.

Dan tentunya Rekan Jati di pagi ini kembali lagi bersama Savana menemani Anda di Zona Spaghetti. Sapa pagi Jati hari ini edisi 6 September 2026. Tentunya Rekan Jati dengan aneka informasi-informasi seputaran pariwisata, jalan-jalan, dan juga bakalan puterin nomor-nomor bagus tentunya. Dan juga seperti biasa Rekan Jati buat Anda yang mau bergabung di sini, seperti biasa Savana tunggukan atensinya baik di via telepon dan juga WhatsApp di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

Rekan Jati ngomongin soal jalan-jalan atau sering nih merasakan keinginan untuk menjelajahi tempat-tempat baru. Mungkin juga mencicipi makanan-makanan yang eksotis atau sekedar ingin melepaskan diri dari rutinitas sehari-hari. Jika jawabannya iya Rekan Jati, maka hobi jalan-jalan atau hobi bertraveling adalah salah satu jawaban untuk Anda. Jadi Sabana ingin mengajak Anda Rekan Jati untuk hari ini ngebahas tentang manfaat dari hobi jalan-jalan dan juga Rekan Jati apa saja tipsnya agar tetap nyaman dan aman. Traveling Rekan Jati memang bukan cuma sekedar tentang berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau

Jadi, sebenarnya ingin mengajak Anda untuk ngebahas apa saja sih sebenarnya manfaat dari jalan-jalan yang lumayan menyenangkan. Jadi, buat Anda juga yang mau sharing-sharing di sini, Rekan Jati, Sabana tunggukan atensinya hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan menariknya Rekan Jati, di urutan pertama manfaat dari hobi berwisata atau hobi berjalan-jalan nih Rekan Jati, yaitu meningkatkan kesehatan, tidak merasakan rasa stres berkepanjangan mungkin, atau juga cemas tanpa alasan. Jadi Rekan Jati, ternyata jalan-jalan bisa menjadi obat yang mujarab dari masalah ini. Dan ketika Anda melangkahkan kaki ke tempat baru, otak akan dipenuhi dengan pengalaman segar dan membantu mengurangi rasa stres dan juga kecemasan.

Bayangkan saja kan, jadi sehari libur seperti ini Anda berdiri di tepi pantai, merasakan semilir angin dan hangatnya sinar matahari. Atau mungkin kan jadi sedang berada di puncak gunung. Kau ya, seperti momen-momen ini loh kan jadi yang bisa memberikan kesempatan untuk kita benar-benar merasakan relaksasi dan juga menikmati hidup.

Dan juga memang rekan, jadi setiap perjalanan adalah kesempatan untuk merefresh pikiran dan kembali dengan semangat yang baru. Kalau hari ini rekan jati Anda mau jalan-jalan kemana, bisa langsung sharing-sharing di sini bersama Savana ya di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Savana tunggu atensinya hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Jangan kemana-mana rekan jati, karena Savana bakal puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas ala

0: listrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

Iya, rekan, jadi baru saja ada satu nomor bagus darinya, Justin Bieber, Hold On. Dan tentunya rekan jadi masih ngebahas tentang manfaat dari traveling atau berjalan-jalan nih rekan jadi. Yaitu kalau tadi rekan jadi kita udah sempat bahas tentang meningkatkan kesehatan mental, selanjutnya adalah memperluas wawasan dan pengetahuan pastinya. I need you to... Jalan-jalan rekan jati atau traveling adalah guru yang terbaik, di mana setiap destinasi yang kita kunjungi adalah sebuah kelas baru yang siap mengajari kita tentang budaya, sejarah, dan juga kebiasaan lokal yang mungkin sangat berbeda dari yang kita kenal. Misalnya rekan jati, kita mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah. Kita tidak hanya menikmati bangunannya saja, tetapi juga menikmati histori dari cerita-cerita tersebut, kenapa tempat tersebut ada. Atau juga mungkin rekan jati berkeliling-keliling kota tua, seperti kota tua Jakarta contohnya. Misalnya kita akan menemukan jejak-jejak sejarah juga yang mungkin tidak pernah kita pelajari kalau di buku rekan jati. Tapi setiap perjalanan adalah kesempatan yang memperkaya diri kita dengan ilmu pengetahuan yang baru. Take my hand. Dan kalau menurut Anda nih rekan jati, apa ada manfaat dari jalan-jalan? Bisa langsung sharing-sharing di sini bersama Savana. Savana tunggukan atensinya di 0811-6820-36 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan tentunya rekan jati pasti masih banyak manfaat dan tips-tips lainnya yang bakalan Sapana bahas. Tapi setelah Sapana puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi ada nomor bagus darinya Little Mix rekan jati, Holiday. Spesial untuk kita di pagi ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Iya, rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya, Katy Perry, Last Friday. Dan tentunya rekan Jati masih bersama Savana di Zona Spaghetti. Sapa pagi Jati menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga rekan Jati masih Savana tunggukan atensi Anda di sini, baik di via telepon dan juga WhatsApp di 08 11 682 10 36, atau di 0651 410 36, hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga rekan Jati masih ngebahas tentang manfaat dari jalan-jalan atau traveling. Rekan Jati, kalau tadi kita sudah sempat bahas, ternyata manfaatnya sangat-sangat meningkatkan kesehatan mental, lalu juga memperluas wawasan dan pengetahuan, dan menjadi guru terbaik. Dan sekarang Savana mau mengajak rekan Jati untuk ngebahas hal selanjutnya, yaitu ternyata manfaat dari hobi traveling itu adalah meningkatkan kesehatan fisik. Yang dimana nih rekan Jati, traveling bukan hanya baik untuk pikiran saja, tetapi juga untuk tubuh kita, dimana tanpa kita sadari rekan Jati dengan aktivitas fisik selama traveling bisa menjadi olahraga yang menyenangkan. Dan juga apalagi kalau berjalan kaki menjelajahi kota, mendaki bukit, melihat terbitnya matahari, atau berenang di laut biru, semua aktivitas itu bisa meningkatkan kebugaran tubuh pastinya rekan Jati. Apalagi rekan Jati, mungkin setelah beberapa hari setelah jalan-jalan, kita akan merasakan tubuh kita menjadi lebih bugar dan energik. Dan siapa sangka rekan Jati, liburan bisa sekaligus menjadi program kebugaran tubuh yang menyenangkan dan juga menjaga kesehatan mental. Dan buat Anda rekan Jati yang mau sharing-sharing di sini tentang hal-hal apa saja sih yang dirasakan setelah pulang-pulang jalan-jalan, bisa langsung bergabung di 08 11 682 10 36, atau di 0651 410 36, hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan masih banyak manfaat dan tips-tips lainnya rekan Jati yang bakalan Savana bahas, tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi jangan banda aja.

Ya, rekan, jadi baru saja ada satu nomor bagus darinya Akon right now nanana. Dan juga rekan Jati masih ngebahas tentang manfaat dari traveling atau berwisata nih rekan Jati. Kalau tadi sudah sempat ada menjaga kesehatan mental pastinya, lalu memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan, dan juga meningkatkan kesehatan fisik rekan Jati pastinya dengan traveling atau jalan-jalan, kita juga bisa membangun hubungan sosial. Salah satu keajaiban jalan-jalan rekan Jati adalah kemampuannya untuk mempertemukan kita dengan orang-orang baru dari berbagai latar belakang. Dan juga rekan Jati mungkin juga bertemu dengan penduduk lokal yang ramah di satu destinasi tempat yang kita kunjungi, atau bahkan mendapat teman seperjalanan yang tidak terduga. Jadi setiap interaksi seperti ini rekan Jati adalah kesempatan untuk memperluas jaringan sosial dan memperkaya pengalaman hidup. Siapa tahu rekan Jati dengan adanya orang asing yang kita temui di jalan bisa menjadi teman baik kita di masa depan. Dan pastinya rekan Jati kalau membangun hubungan sosial yang baik, manfaat dari traveling, pastinya dengan begitu bisa mengasah kemampuan kita dalam beradaptasi. Yang dimana mungkin rekan Jati traveling seringkali menghadapkan kita dengan situasi-situasi yang tidak terduga. Yang situasi-situasi yang mungkin berasa agak menjengkelkan pada awalnya, tapi sebenarnya adalah kesempatan emas untuk meningkatkan kemampuan kita dan juga memecahkan masalah. Pastinya rekan Jati setiap tantangan yang kita hadapi dan atasi selama traveling bisa membuat kita menjadi lebih tangguh dan fleksibel dalam menghadapi masalah di kehidupan sehari-hari. Dan orang yang suka jalan-jalan rekan Jati adalah orang yang bisa tetap tenang dan menemukan solusi dalam situasi apapun. Dan masih banyak lagi rekan Jati manfaat-manfaat dari berwisata atau traveling rekan Jati yang bakalan Savana bagi di sini. Dan juga buat Anda yang mau berbagi cerita atau hal-hal seru seputar traveling, seputar pariwisata, bisa langsung bergabung di 0811-6820-36 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

Taylor Swift, Wishlist, spesial untuk kita di pagi ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jatia FM, The Heart of Banda aja.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103.6 Jeti FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jeti FM.
3: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
4: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
3: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
5: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103.6 Jeti FM.
0: Jeti FM, the heart of Banda Aceh.
6: Talk Inspirasi.
7: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Iya. Nah, itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan membangun
8: masyarakat inklusif
7: ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Gitu. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti. Ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu yang mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.

Iya, rekan, jadi baru saja ada satu nomor bagus darinya, The Changchurch Berangkat. Dan masih ngebahas tentang manfaat dari berwisata atau jalan-jalan juga traveling, rekan jati. Kalau tadi kita sudah sempat bahas tentang pastinya bisa menjaga mental kita lebih sehat, lalu meningkatkan kesehatan fisik, memperluas relasi, juga mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan. Selanjutnya manfaat lainnya adalah, rekan jati, ialah meningkatkan kreativitas. Yang mana mungkin rekan jati ada sesuatu tentang berada di lingkungan baru bisa memicu kreativitas kita. Mungkin itu pemandangan yang menakjubkan, aroma rempah-rempah di pasar-pasar tradisional, atau suara ombak mungkin di pantai yang sepi, dan semua pengalaman-pengalaman baru yang

bisa merangsang pikiran kita untuk memunculkan ide-ide kreatif yang tak terduga tentunya. Dan di luar sana Rekan Jati, banyak sekali seniman, penulis, dan pemikir kreatif yang mendapatkan inspirasi dari perjalanan mereka. Siapa tahu Rekan Jati kita juga bisa seperti itu di perjalanan atau kegiatan jalan-jalan kita di berikutnya.

Dan juga rekan jati, perjalanan yang baik dimulai dengan perencanaan yang matang pastinya. Luangkan waktu untuk melakukan riset tentang destinasi yang akan dikunjungi, tempat yang akan kita kunjungi, juga tempat-tempat menarik dan juga transportasi lokal yang mungkin akan kita gunakan nanti di tempat yang akan kita kunjungi. Dan dengan melakukan hal-hal seperti ini, rekan jati bisa membuat kita menghindari kejutan-kejutan yang tidak diinginkan dan memaksimalkan perjalanan kita sehingga kita dapat menikmati dengan perasaan senang dan juga tenang. Dan juga rekan jati, masih sama-sama tunggukan atensi Anda untuk berbagi pengalaman cerita di sini di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sama-sama akan kembali lagi rekan jati setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JTFM. The Heart of Banda Aceh.
1: Talk Inspirasi.
2: Nah, tentunya ini membuat pertama ketidaknyamanan harus yang awalnya kondisinya aman kemudian menjadi kondisi yang tidak nyaman, akses ke toilet juga susah posisinya. Nah, tentunya dampak yang paling terasa adalah muncul kecemasan, rasa-rasa kehilangan, ya, kehilangan harta benda, kehilangan, mungkin juga ada yang kehilangan keluarga, ada yang menjadi korban misalnya posisinya. Hal-hal ini ya yang membuat kondisi kita secara psikologis itu menjadi tidak seperti biasanya. Ya, ada hal-hal yang kemudian kondisi-kondisi yang membuat kita menjadi lebih tidak nyaman, cemas, macam-macam perasaan muncul. Mungkin juga muncul rasa-rasa ketidakpastian. Ini kedepannya seperti apa? Hal-hal seperti itu pasti muncul di benak pengungsi. Selanjutnya nanti rumah kami seperti apa? Sekolah kami seperti apa?

Iya, rekan, jadi baru saja ada satu nomor bagus darinya Hi-Fi. Satu-satunya yang membawa kita, rekan, jadi ke pukul 9 lepas dari 57 waktu Indonesia bagian Barat. Dan memang, rekan, jadi kalau ngebahas tentang traveling, tentang jalan-jalan, pada akhirnya jalan-jalan memang memberikan kita

sesuatu hal yang sangat-sangat tak ternilai harganya. Mulai dari kenangan, setiap perjalanan yang kita lakukan, setiap yang tempat yang kita kunjungi, dan setiap orang yang kita temui akan menjadi bagian dari cerita hidup kita. Tak seperti pertama kali. Dan ketika di masa nanti rekan jati kita bisa duduk santai dan menceritakan hal-hal seru yang ada di dalam petualangan atau hal-hal yang kita lakukan selama di perjalanan. Dan kepuasan dan kebahagiaan yang kita rasakan dari pengalaman-pengalaman itu akan bertahan lama dan memperkaya hidup kita dengan cara yang tak terhingga. Dan tak terasa rekan jati kita sudah berada di penghujung zona spaghetti Sapa Pagi Jati hari ini edisi 6 September 2026 bersama Savana. Dan sudah saatnya saya Savana izin pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih rekan jati untuk Anda yang selalu setia konsen di sini baik di via radio, audio mobil dan juga streaming tentunya. Sekarang gajah. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Savana izin sign off dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Jetty FM.
1: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.

0: Rumah impian anak, asik nih.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan Es Malik yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, jak tadengo bersama.
3: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Bertemu kembali dengan Kakak Claudia dari Perpustakaan Cinta Baca. Nah, bagaimana kabar kalian semuanya? Kakak berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, hari ini kakak akan bercerita. Tapi sebelum kakak bercerita, kakak punya pengumuman buat kita semuanya. Perpustakaan Cinta Baca Aceh kita buka dari hari Senin dengan hari Sabtu dari pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore ya. Buat kalian semuanya yang mau berkunjung ke Perpustakaan Cinta Baca Aceh kita, silahkan datang ya. Nah, kakak juga mau mengajak adik-adik semuanya yang suka mendengarkan kakak bercerita dan pengen ketemu langsung dengarkan kakak bercerita, kalian bisa datang ya. Setiap hari Jumat pukul 4 sore di Perpustakaan Cinta Baca Aceh kita. Nah, oke deh, kalian ambil posisi yang nyaman ya. Kakak akan bercerita. Hari ini kakak akan bercerita dengan judul Little Gecko Loses Its Tail, yang artinya adalah cicak kecil kehilangan ekor. Nah, kali ini serinya adalah Hello Animals. Nah, yang diterbitkan oleh Pelangi. Bagaimana ya ceritanya tentang cicak kecil yang kehilangan ekor ini? Nah, ibu cicak akan bertelur. Dia melahirkan dua telur. Telur-telur itu kecil dan berwarna putih. Nah, siapa adik-adik di sini yang pernah lihat cicak? Aku sering lihat cicak sore-sore ada di tembok. Nah, di sini ada ibu cicak. Dia lagi bertelur nih, ada dua telurnya warna putih. Nah, ibu cicak tidak makan ataupun bergerak sepanjang hari. Dia menjaga telur-telurnya. Akhirnya, telur-telur itu menetas. Seekor bayi cicak merangkak keluar dari telurnya. Aku juga merangkak keluar, kata yang satu. Nah, jadi di sini ada gambar ibu cicak yang menjaga telurnya sepanjang hari. Dan di sini juga ada gambar dua telur yang sudah mulai retak dan pecah dan keluar kepala anak cicak. Nih, aku bertumbuh semakin besar, kata cicak itu. Aku belajar cara menangkap nyamuk. Wah, ternyata dan dengan tenang. Wah, ternyata begitu cara cicak adik-adik mencari makan. Harus konsentrasi dan tenang. Dan saat nyamuknya terbang di dekatku, aku langsung keluarkan lidahku. Hap! Lalu, wahai nyamuk, lidahku itu lengket loh. Kamu tidak akan bisa melepaskan diri. Nah, adik-adik, ternyata cicak itu mempunyai lidah yang lengket. Jadi kalau udah kena nyamuknya, nyamuknya tidak bisa lepas dan jadi makanan nyamuk. Dan jadi makanan cicak. Nah, sekarang aku mau bermain dengan teman-temanku. Aku bernyanyi keras-keras supaya

0: mereka dengar dan mereka pasti akan datang untuk bermain denganku. Nah, adik-adik, siapa di sini pernah dengar suara cicak? Itu loh yang kalau tiba-tiba dia bersuara kayak suara ketawa itu yang... Aduh, kakak juga tidak pandai mencontohkannya. Ada yang kira-kira yang bisa mencontohkannya? Nah, gitu suaranya. Benar. Nuh. Jadi, kalau kalian dengarkan suara cicak seperti itu, nah, dia sedang bernyanyi ya dan bermain dengan teman-temannya. Tiba-tiba seekor makhluk asing berusaha menangkapku dan aku segera berlari. Nah, di sini ada gambar bayangan seekor makhluk hidup. Nih, siapa ya kira-kira ya yang mengejar cicak ini ya? Nah, beberapa saat kemudian makhluk itu pergi. Aku masih gemetar dan ketakutan. Wah, ternyata makhluk yang mengejarnya itu adalah seekor kucing, adik-adik. Cicaknya ketakutan, dia lari sampai dia gemetar. Tiba-tiba, ya ampun, ekorku hilang, katanya. Wah, dia menangis, kemana ekorku? Dan dia pergi. Ibu, ibu, aku akan mati. Apa yang harus kulakukan? Katanya dia sambil menangis menemui ibunya. Lalu ibunya bilang, jangan takut sayang. Itulah cara kita melarikan diri dari musuh-musuh kita. Ekormu akan tumbuh lagi, kata ibu cicak. Ternyata ibu cicak betul. Lihat, aku punya ekor baru, katanya. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan cerita dengan judul Little Gecko Loses Its Tail, yang artinya adalah Cicak Kecil Kehilangan Ekornya, seri Hello Animals yang diterbitkan oleh Pelangi. Nah, dari cerita ini kita belajar bahwasanya cicak itu nih berasal dari telur ya, dan selama ibu telur mengerami telur, menjaga telur, dia tidak makan, adik-adik, bahkan tidak bergerak sampai telur-telur itu menetas. Nah, ketika mereka tumbuh semakin besar, mereka akan mencari makan dengan cara menangkap nyamuk, dan mereka harus berkonsentrasi dan tenang. Nah, cicak juga tadi dibilang mempunyai lidah yang lengket, sehingga ketika mereka menangkap nyamuk, nyamuknya tidak lepas lagi. Nah, ketika kalian mendengar suara cicak, itu tandanya cicak sedang bernyanyi dan bermain dengan teman-temannya. Dan ada satu lagi rahasia pentingnya. Cicak punya keahlian memutuskan ekornya sendiri ketika dia ketakutan. Dan itu cara untuk melindungi dirinya. Makanya kenapa kalau kita tangkap cicak, kita bisa cuma dapat ekornya aja, cicaknya udah lari. Nah, dan itu akan tumbuh kembali. Nah, oke adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang cicak. Sampai bertemu ya di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 0852123597779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
3: Rekan Mandum, jak tadengo bersama.

Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengajarkan kepada kita tentang keindahan penciptaan manusia dengan keseimbangan gender yang sempurna. Setiap individu memiliki fitrah dan potensi unik yang diberikan Allah.
1: Namun di era modern ini, banyak dari kita yang mengalami kebingungan tentang identitas diri. Islam tidak mengajarkan kita untuk menolak siapapun, tetapi mengajak semua umat kembali kepada fitrah alami yang telah Allah berikan sejak awal.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama. Tetap berdiri atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengajarkan kepada kita tentang keindahan penciptaan manusia dengan keseimbangan gender yang sempurna. Setiap individu memiliki fitrah dan potensi unik yang diberikan Allah.
2: Namun di era modern ini, banyak dari kita yang mengalami kebingungan tentang identitas diri. Islam tidak mengajarkan kita untuk menolak

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama. Tetap berdiri atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1.

0: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan Dia menciptakan darinya pasangan Hawa. Dari keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya. Kamu saling meminta dan perliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi." Fitrah ini adalah kejernihan hati yang mengenal Allah dan keseimbangan diri yang sempurna.
1: Kami mengajak dengan penuh kasih sayang dan tanpa menghakimi. Kembalilah kepada fitrah Anda. Kembalilah kepada kesadaran bahwa Anda adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan sempurna. Cari bimbingan dari orang-orang yang bijak, dari ulama, dan dari keluarga yang mencintai Anda.
2: Tidak ada yang terlalu terlambat untuk berubah. Pintu taubat selalu terbuka lebar. Allah menerima taubat siapa saja yang kembali dengan sepenuh hati. Anda berharga, dan kehidupan yang sejati dimulai ketika Anda kembali kepada fitrah. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.

Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, Jak Tadengo bersama.
3: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Bertemu kembali dengan Kakak Claudia dari Perpustakaan Cinta Baca. Nah, bagaimana kabar kalian semuanya? Kakak berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, hari ini Kakak akan bercerita. Tapi sebelum Kakak bercerita, Kakak punya pengumuman buat kita semuanya. Perpustakaan Cinta Baca Aceh kita buka dari hari Senin dengan hari Sabtu dari pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore ya. Buat kalian semuanya yang mau berkunjung ke Perpustakaan Cinta Baca Aceh kita, silahkan datang ya. Nah, Kakak juga mau mengajak adik-adik semuanya yang suka mendengarkan Kakak bercerita dan pengen ketemu langsung dengarkan Kakak bercerita, kalian bisa datang ya. Setiap hari Jumat pukul 4 sore di Perpustakaan Cinta Baca Aceh kita. Nah, oke deh, kalian ambil posisi yang nyaman ya. Kakak akan bercerita. Hari ini Kakak akan bercerita dengan judul Little Gecko Loses Its Tail, yang artinya adalah cicak kecil kehilangan ekor. Nah, kali ini serinya adalah Hello Animals. Nah, yang diterbitkan oleh Pelangi. Bagaimana ya ceritanya tentang cicak kecil yang kehilangan ekor ini? Nah, ibu cicak akan bertelur. Dia melahirkan dua telur. Telur-telur itu kecil dan berwarna putih. Nah, siapa adik-adik di sini yang pernah lihat cicak? Aku sering lihat cicak sore-sore ada di tembok. Nah, di sini ada ibu cicak. Dia lagi bertelur nih. Ada dua telurnya warna putih. Nah, ibu cicak tidak makan ataupun bergerak sepanjang hari. Dia menjaga telur-telurnya. Akhirnya, telur-telur itu menetas. Seekor bayi cicak merangkak keluar dari telurnya. Aku juga merangkak keluar, kata yang satu. Nah, jadi di sini ada gambar ibu cicak yang menjaga telurnya sepanjang hari. Dan di sini juga ada gambar dua telur yang sudah mulai retak dan pecah dan keluar kepala anak cicak. Nih, aku bertumbuh semakin besar, kata cicak itu. Aku belajar cara menangkap nyamuk. Wah, ternyata cicak itu makan nyamuk ya adik-adik. Ibu bilang aku harus berkonsentrasi. Dia bilang aku harus melihat dengan seksama dan dengan tenang. Wah, ternyata begitu cara cicak adik-adik mencari makan. Harus konsentrasi dan tenang. Dan saat nyamuknya terbang di dekatku, aku langsung keluarkan lidahku. Hop! Lalu, wahai nyamuk, lidahku itu lengket loh. Kamu tidak akan bisa melepaskan diri. Nah, adik-adik, ternyata Cicak itu mempunyai lidah yang lengket. Jadi kalau udah kena nyamuknya, nyamuknya tidak bisa lepas dan jadi makanan nyamuk. Dan jadi makanan cicak. Nah, sekarang aku mau bermain dengan teman-temanku. Aku bernyanyi keras-keras supaya mereka dengar dan mereka pasti akan datang untuk bermain denganku. Nah, adik-adik, siapa di sini pernah dengar suara cicak? Itu loh yang kalau tiba-tiba dia bersuara kayak suara ketawa itu yang... Aduh, kakak juga tidak pandai mencontohkannya. Ada yang kira-kira yang bisa mencontohkannya? Nah, gitu suaranya. Benar. Jadi, kalau kalian dengarkan suara cicak seperti itu... Nah, dia sedang bernyanyi ya dan bermain dengan teman-temannya. Tiba-tiba seekor makhluk asing berusaha menangkapku dan aku segera berlari. Nah, di sini ada gambar bayangan seekor makhluk hidup. Nih, siapa ya kira-kira ya yang mengejar cicak ini ya? Nah, beberapa saat kemudian makhluk itu pergi. Aku masih gemetar dan ketakutan. Wah, ternyata makhluk yang mengejarnya itu adalah seekor kucing, adik-adik. Cicaknya ketakutan, dia lari sampai dia gemetar. Tiba-tiba, ya ampun, ekorku hilang, katanya. Wah, dia menangis, kemana ekorku? Dan dia pergi. Ibu, ibu, aku akan mati. Apa yang harus kulakukan? Katanya dia sambil menangis menemui ibunya. Lalu ibunya bilang, jangan takut sayang, itulah cara kita melarikan diri dari musuh-musuh kita. Ekormu akan tumbuh lagi, kata ibu cicak. Ternyata ibu cicak betul. Lihat, aku punya ekor baru, katanya. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan cerita dengan judul Little Gecko Loses Its Tail, yang artinya adalah Cicak Kecil Kehilangan Ekornya, seri Hello Animals yang diterbitkan oleh Pelangi. Nah, dari cerita ini kita belajar bahwasanya cicak itu nih berasal dari telur ya. Dan selama ibu telur mengerami telur, menjaga telur, dia tidak makan, adik-adik, bahkan tidak bergerak sampai telur-telur itu menetas. Nah, ketika mereka tumbuh semakin besar, mereka akan mencari makan dengan cara menangkap nyamuk dan mereka harus berkonsentrasi dan tenang. Nah, cicak juga tadi dibilang mempunyai lidah yang lengket sehingga ketika mereka menangkap nyamuk, nyamuknya tidak lepas lagi. Nah, ketika kalian mendengar suara cicak, itu tandanya cicak sedang bernyanyi dan bermain dengan teman-temannya. Dan ada satu lagi rahasia pentingnya. Cicak punya keahlian memutuskan ekornya sendiri ketika dia ketakutan. Dan itu cara untuk melindungi dirinya. Makanya kenapa kalau kita tangkap cicak, kita bisa cuma dapat ekornya aja, cicaknya udah lari. Dan itu akan tumbuh kembali. Oke, adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang cicak. Sampai bertemu ya di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di Minggu 4 dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, jak tadengo bersama.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

going to teach you some sweet moves.

Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Chatty FM.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Winner 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tangan kita adalah ponsel yang terhubung dengan jutaan manusia. Media sosial adalah amanah yang besar, dan kita harus bertanggung jawab atas setiap kata yang kita bagikan.
1: Seringkali kita lupa bahwa di balik layar ponsel ada manusia lain dengan perasaan, dengan keluarga, dengan harga diri. Sebelum kita klik bagikan atau kirim, bertanyalah kepada diri sendiri. Apakah ini benar? Apakah ini akan bermanfaat atau malah melukai?
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12. Ya.

0: Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lain, dan janganlah seorang wanita mengolok-olok wanita lain. Dan janganlah kamu mengunjing satu sama lain, dan janganlah memanggil satu sama lain dengan gelar yang tidak menyenangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahf ayat 18.
1: Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid.
0: Tidak ada suatu kata pun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Al-Quran mengajarkan agar kita selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, menjaga ucapan, dan tidak merugikan orang lain. Prinsip ini juga terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 6 dan surat Al-Ahzab ayat 70. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Prinsip ini berlaku juga di dunia digital. Setiap postingan, setiap komentar, setiap cerita yang kita bagikan adalah amanah.
2: Mari kita praktikkan bijak bermedia sosial. Pertama, verifikasi sebelum membagikan. Jangan sebarkan berita tanpa mengetahui kebenarannya. Kedua, hormati privasi orang lain. Jangan bagikan foto atau informasi pribadi tanpa izin. Ketiga, hindari komentar yang merendahkan atau menyakiti. Keempat, batasi waktu bermedia sosial agar tetap produktif dan sehat.
3: Ingatlah bahwa media sosial adalah cerminan diri kita. Apa yang kita bagikan menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Mari kita gunakan platform ini untuk berbagi kebaikan, inspirasi, dan ilmu pengetahuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo, Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati senang sekali, Sheila di suasana siang yang lumayan hot ya. Bukan hot billboard nih, tapi hot panasnya, Masya Allah ya. Semoga bisa menemani aktivitas siang Rekan Jati. Biasa kalau di rumah siang-siang ngapain Rekan Jati? Kayaknya lagi mager ya, atau udah makan atau belum? Dan untuk di zona legenda hari ini, Sheila pilihkan nomor nostalgia untuk Anda, Brian McKnight.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih di zona legenda bersama dengan Sheila hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Di zona legenda kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sambil mendengarkan nomor dari musisi legend pilihan. Dan untuk minggu ini pilihan Sheila jatuh kepada Brian McKnight. Rekan Jati, kalau kita sebut nama Brian McKnight, kira-kira yang muncul di kepala apa ya? Suaranya yang lembut, lagu-lagu romantis, atau mungkin langsung Back at Once? Iya, benar sekali, Brian McKnight memang sudah kayak pakai lengkap ya kalau urusan lagu-lagu romantis. Karena suaranya tuh kayak mendayu-dayu gitu ya. Apalagi falsetonya itu mulus dan banyak. Lagunya tuh kayak punya kemampuan aneh gitu, bikin orang yang tadinya biasa-biasa aja, aduh langsung merasa bernostalgia, langsung merasa aduh apa nih ingatan, asal jangan ingat mantan aja ya.

Tapi rekan jati, hari ini kita nggak akan cuma ngomongin Brian sebagai penyanyi lagu romantis. Karena ternyata di balik suaranya yang kalem, ada cerita yang cukup nggak kalem. Coba kita bayangkan dulu, seorang penyanyi yang menguasai 9 alat musik. Wow, kayaknya kalau kita satu alat musik aja udah iya lumayan ya. Beliau bisa piano nih, apalagi belajarnya secara otodidak sejak umur 6 tahun. Dan juga ternyata pernah dikeluarkan dari kampus karena melanggar aturan asrama. Wah, ini kayaknya bagian yang seru nih. Dan juga beliau punya belasan nominasi Grammy tanpa satupun kemenangan. Aduh, bisa gitu ya. Dan sampai urusan kehidupan keluarga yang pernah menjadi sorotan publik. Jadi rekan jati, kalau selama ini kita hanya mengenal Brian cuma dari lagu-lagu romantisnya, hari ini kita coba kenal dari sisi lainnya. Ada cerita musik, ada karir, ada penghargaan, ada kejadian yang bikin kaget. Belum diceritain udah kaget duluan. Sampai beberapa kontroversi yang mungkin belum pernah rekan jati dengar. Sama nih, Sheila juga baru tahu ternyata. Dan tenang, lagu-lagunya tetap kita putarin. Karena gimana pun juga ya, mau cerita seperti apapun, begitu Brian mulai nyanyi, wah susah nih untuk gak ikutan bengong ya. Kayaknya bengong-bengong tanpa memikirkan apapun itu ya suatu nikmat juga nih. Dan Sheila akan menemani rekan jati di Zona Legenda hari ini. Kita bongkar cerita di balik sosok Brian McKnight hanya di 103,6 JTFM. Dan terima kasih rekan jati buat Anda yang sudah konsen di suasana yang siang. Senang sekali Sheila bisa hadir. Rekan jati jangan pindah frekuensi ya, tetap bersama Sheila.

0: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Inilah 103,6 Jati.

Rekannya tuh kalau kita lihat Brian McKnight sekarang rasanya seperti orang yang udah lahir, udahlah memang dia penyanyi aja. Kayaknya suaranya memang syahdu. Padahal ternyata nggak gitu ceritanya. Karena waktu kecil Brian juga punya mimpi lain. Apa tuh kira-kira? Kita tebak-tebakan dulu ya. Ah, ntar udah siang belum makan disuruh mikir. Rekan Jati makin pusing ya. Jadi jawabannya ternyata jadi pemain basket. Bahkan dia pernah bercanda nih, katanya kalau aja tubuhnya bisa sampai sekitar 6 atau 7 kaki, mungkin karir basketnya bakal lebih gampang. Wah, sayangnya tingginya nggak nyampe. Kira-kira kalau 6 sampai 7 kaki itu berapa meter ya? Aduh, gimana tuh? Yang jelas mungkin lebih dari tinggi rata-rata orang Indonesia ya. Tapi Rekan Jati ternyata ya, musik memang udah mengejar Brian dari kecil karena dia tumbuh di keluarga yang sangat musikal. Bersama 3 orang kakaknya, mereka bahkan pernah membentuk sebuah grup gospel keluarga. Dan Brian juga mulai belajar piano sejak umur 6 tahun. Wah, kecil dan itu secara otodidak ya. Dan menariknya itu, ibunya sering mengajaknya ikut bermain musik dari satu gereja ke gereja lain. Jadi ibunya main organ, sedangkan Brian memainkan piano. Nah, dari situ tuh dia mulai belajar memainkan secara langsung.

Emang rekan jati kalau udah ikut orang tua ya, kalau bahasa ininya emak-emak. Kalau udah ikut emak-emak ya, yang kita nggak tahu lagunya harus tahu nih. Bahkan dia harus mengikuti lagunya bahkan sebelum kenal sama lagunya. Aduh, kalau bayangin gitu nih ceritanya kayak ada yang buat kondangan di rumah tapi disuruh nyanyi. Kayaknya harus nyiapin lagu andalan deh. Nah, kalau akhirnya Brian bukan cuma bisa nyanyi ya, yang tadi menguasai 9 alat musik. Nah, apa aja tuh? Kita hitung ya. Mulai dari piano, ada gitar, ada bass, ada drum, aduh, perkusi sampai trompet dan beberapa alat tiup lainnya. Gimana ya? Kayaknya waktu Sheila masih SD disuruh main pianika aja udah pusing kayaknya ya, apalagi harus sampai 9. Wah, luar biasa. Sepertinya karena ini juga ya, kita bisa memahami kenapa musik Brian terdengar musikal, iya kan? Ini kayak os-os lagu Disney nggak sih? Kayaknya semua lagu Brian ini nadanya atau feel-nya itu sama ya. Nah, mungkin karena ya bukan hanya belajar menyanyi rekan jati, tapi juga musik.

Nah, di cuaca yang lumayan panas hari ini ya, Masya Allah, kita dengerin nomor nostalgia aja. Nanti setelah ini masih sambung lagi lanjut di zona nostalgia juga. Jadi hari ini kita nostalgia bareng ya. Sambil mendengarkan nomor-nomor dari Brian McKnight. Dan ini merupakan salah satu nomor beliau, The Rest of My Life. Kira-kira rekan Jati ingin menghabiskan setengah perjalanan hidup rekan Jati untuk apa tuh? Pernah kepikiran gak?

0: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

back home. Rekan-rekan masih di Zona Legenda bersama Brian McKnight. Lagunya boleh selesai, tapi ceritanya jangan dulu nih, karena ada sisi lain dari Brian yang mungkin kita kenal lebih dekat. Aduh, memang kalau udah dengerin Nomor Nostalgia ya, bawaannya kayak apa ya, kayak pengen mengulang masa lalu gitu. Padahal masa lalu kan gak selalu harus diulang ya. Dan masa lalu itu gak selalu apa ya, kalau nostalgia itu kenapa konotasinya itu harus ke masa-masa galau ya, padahal banyak loh nostalgia yang juga bikin kita bahagia, bener gak? Mending kita bahas perjalanan dari Brian McKnight menuju dunia musik profesional, yang juga ternyata sempat melewati bangku kuliah. Wah, ternyata mengejar pendidikannya juga luar biasa ya, selain bisa memainkan 9 alat musik tadi. Ternyata Brian pernah berkuliah di Oakwood College, Alabama, sebuah kampus yang punya aturan kehidupan mahasiswa yang cukup ketat. Tapi ternyata baru memasuki tahun kedua, Brian justru meninggalkan kampus. Wah, gara-gara apa nih? Memang ya, manusia kalau ada info-info yang anu itu, jadi penasaran. Nah, ternyata Brian ketahuan membawa pacarnya masuk ke asrama pria. Aduh, ditangkap satpol nggak, Bang? Nggak ada satpol ya, satpol cuma adanya di Banda Aceh kali ya? Eh, enggak deh, di luar juga ada WH yang cuma di Banda Aceh. Nah, ternyata hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran atau aturan kampus saat itu. Alhasil, Brian dikeluarkan dari kampus. Aduh, bisa dibayangkan ya, ibunya tentu nggak langsung bilang, wah bagus nih, bisa lanjut karir musik, tapi, woi. Kenapa ngebayangin jadi ibunya Brian Adams? Padahal kita beda budaya ya, belum tentu nih, sama mak-maknya, bisa jadi beda. Tapi justru rekan jati, setelah kejadian itu, Brian mulai benar-benar mengarahkan hidupnya ke musik. Dan keputusan tersebut akhirnya membawa dia ke dunia yang selama ini memang udah dekat dengannya. Ah, memang ada, itu termasuk hikmah di balik kejadian. Tapi jangan nunggu ditangkap Satpol PPWH dulu ya rekan jati, ini kan kita mulas masa nostalgia dari Brian. Oke, makasih. Dan beberapa waktu kemudian kesempatan rekaman datang. Dan pada tahun 1992, Brian McKnight merilis album debutnya. Di sini nih perjalanan seorang penyanyi yang nantinya dikenal sebagai salah satu R&B paling khas. Tapi enggak R&B semua sih, ada balad juga. Pokoknya dimulailah setelah merilis album debut. Ya, memang kadang hidup punya cerita sendiri untuk mengubah rencana kita ya. Baru masuk kuliah, cita-cita jadi pengen pemain basket, tapi akhirnya musik yang menjadi jalannya. Dan setelah ini kita akan masuk ke cerita tentang lagu-lagu yang membuat nama Brian semakin dikenal. Kita dengerin dulu intronya yang syahdu, ulala. seru loh siang-siang denger lagu-lagu nostalgia. Nanti lanjut lagi sama Nesya, tetap di sini ya, 103,6 CTFM bersama dengan Sheila hingga usai dipukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Ini sebenarnya ngobrol terus nunggu masuk ininya nih. Rupanya intronya lama. Gak apa-apa, dengerin Sheila ngomong aja dulu ya. Tapi janganlah, nanti rekan Jati bosan, mending kita dengerin nomornya.

Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, kalau tadi kita menikmati Brian lewat lagu-lagunya, sekarang kita balik lagi dengan mengintip cerita di balik penyanyinya. Karena ternyata masih banyak hal menarik dalam perjalanan karir seorang Brian McKnight. Kita lanjut lagi Rekan Jati, setelah keputusan untuk fokus di dunia musik setelah ditangkap Satpol PPWH. Enggak ya, enggak dong, masa ada Satpol PPWH? Bertanya Rekan Jati ya, biar lebih bersemangat aja. Nah, akhirnya Brian beneran masuk ke dunia rekaman. Dan tahun 1992, album debut Brian dirilis. Dan judulnya juga sepertinya namanya nih, judul albumnya Brian McKnight. Dan dari album ini mulai terlihat kemampuan Brian untuk membawa lagu-lagu yang bernuansa emosional dengan caranya sendiri. Kira-kira dengernya emosional gak? Emosional belum berarti, belum tentu emosi ya. Emosi itu macam-macam. Kenapa sih kalau dibilang emosional perasaan kayak pengen marah aja? Padahal kalau kita bernostalgia juga emosionalnya bangkit ya. Oke, makasih. Karena siarannya sendiri jadi gak ada yang nyapuin juga. Nah, salah satu lagu yang paling menonjol nih Rekan Jati, One Last Cry. Aduh, siap-siap nih nangis lagi nih denger lagunya. Dan lagu ini kemudian menjadi salah satu pencapaian awal dalam karirnya, karena berhasil menembus Billboard Hot 100 dan mencapai posisi 13. Lumayan ya, untuk seorang penyanyi yang baru memulai karir solo langsung punya lagu yang masuk top 20 di Amerika. Dan One Last Cry juga memperlihatkan formula yang begitu identik dengan Brian. Kayaknya kalau kita dengerin lagu One Last Cry, udah pasti nih Brian Adams. Salah ya. Brian McKnight. Nah, vokalnya lembut ya, ada permainan emosi juga, dan ceritanya pasti tentang cinta nih yang berhasil dipertahankan. Dan dari sini Rekan Jati, nama Brian McKnight mulai dikenal ya. Dan bukan hanya sebagai seorang penyanyi, tapi juga sebagai sosok yang punya karakter R&B dan adult contemporary. Aduh, apa tuh artinya ya? Dan perjalanan setelah ini justru semakin menarik karena Brian mulai menghasilkan lagu-lagu yang membuatnya bukan cuma dikenal, tapi juga mulai diperhitungkan di ajang lomba. Enggak dong, masa ajang lomba? Ajang penghargaan musik yang tadi sempat di awal kita spill nih, akan kita lanjutin kemudian. Kita pengen denger dong yang mana lagu yang merupakan lagu hits dari Brian McKnight. Nah, kira-kira udah mulai familiar? Tapi jangan emosional loh, jangan nangis dengernya ya. Tetap konsen di Zona Legenda.

Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Brian McKnight. Sepertinya lagunya cocok untuk suasana ketika seseorang udah sampai, ya udahlah, maafnya diterima, tapi hatinya belum tentu iya. Agak jual mahal dikit ya. Tapi enggak juga sih, enggak semua yang kita maafkan juga harus bisa kita ulangi kembali. Kadang kita enggak mau pengen ada di momen itu lagi. Nah, itu yang paling tepat. Maafnya diterima, tapi kita gak akan mau kembali di posisi yang sama.

Nah, kalau melihat lagu dari Brian, sepertinya bukan tipe penyanyi yang cuma lewat sebentar aja, Rekan Jati, karena ternyata karirnya terus menanjak. Dan memasuki pertengahan tahun 90-an, namanya mulai sering muncul di ajang penghargaan bergengsi, termasuk Grammy Awards. Dan salah satu yang menarik, Brian justru berkali-kali mendapatkan pengakuan lewat lagu-lagu yang berbeda. Ada Anytime, ada Still, sampai Love of My Life yang kemudian masuk dalam daftar karya yang mendapatkan nominasi Grammy. Jadi bukan hanya satu periode juga lalu selesai, karena berulang-ulang Brian kembali masuk dalam radar Grammy. Dan di sini ternyata muncul fakta yang bikin apa ya? Karena ternyata nominasi Grammy dari Brian yang terus bertambah, tapi pialanya nggak ikut pulang. Bahkan jumlah nominasi akhirnya mencapai belasan kali tanpa satupun kemenangan. Aduh, gimana ya harus mendeskripsikannya? Ini antara dua hal yang bertolak belakang. Sebenarnya sudah masuk di nominasi Grammy aja sudah merupakan sebuah penghargaan ya. Tapi kalau sampai belasan kali dipanggil nominasi tapi nggak bawa pulang piala, nggak tahu deh.

Tapi rekan jati, buat seorang musisi dengan perjalanan sepanjang Brian, ini tentu menjadi salah satu cerita yang unik nih dalam karirnya. Tapi kalau ada satu hal yang menarik, sepertinya Brian gak berhenti hanya karena penghargaan. Karena dia terus membuat lagu, terus menulis, terus tampil, dan justru dari perjalanan panjang itulah lahir lagu-lagu yang kemudian dikenal publik. Nah, salah satu lagu yang nantinya menjadi signature song Brian McKnight adalah Back at One. Tapi itu Sheila sisain nih di detik-detik terakhir ya. Kita dengar dulu nomor-nomor lain nih. Salah satunya yang menjadi penunggu di Grammy yang gak sempat membawa pulang piala, Love of My Life, Cinta Dalam Hidupku. Gimana tuh rekan jati? Apakah cinta itu harus selalu berupa orang atau berupa barang atau gimana nih?

Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, tadi kita udah ngobrol bagaimana Brian punya lagu-lagu yang begitu kuat sebagai penyanyi solo. Tapi ternyata perjalanan musiknya juga dipenuhi kolaborasi dengan nama-nama besar. Dan ini nih yang uniknya, karena daftar teman duet Brian itu namanya bukan sembarangan ya. Ada Vanessa Williams, Mariah Carey, Justin Timberlake, Christina Aguilera, dan Kenny G. Sampai juga Stevie Wonder. Bahkan salah satu kolaborasi awal yang cukup penting dalam karirnya adalah Love Is bersama Vanessa Williams. Dan lagu Love Is ini dibuat untuk soundtrack Beverly Hills. Wah, siapa nih yang udah nonton? Lalu berhasil mencapai posisi 3 Billboard Hot 100 dan mendapatkan nominasi Grammy. Jadi Brian yang awalnya dikenal sebagai penyanyi R&B ternyata bisa juga masuk ke wilayah pop dan diterima dengan baik. Lalu ada Mariah Carey lewat lagu Whenever You Call dan Justin Timberlake lewat My Kind of Girl. Aduh, oke, ya. Emang kalau dipikir-pikir Brian ini agak curang kali ya. Suaranya padahal udah enak, udah bisa nulis lagu, main alat musik. Teman duetnya juga udah kelas berat nih. Tapi justru dari berbagai kolaborasi itu, kita bisa melihat satu hal, bahwa Brian memang punya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan karakter musisi lain. Karena kayaknya tune suaranya juga belum tentu sama ya, tapi bisa mengimbangi tanpa kehilangan ciri khas dari Brian sendiri. Dan itu salah satu alasan kenapa karirnya juga mungkin bisa bertahan panjang. Nah, Brian ini sebenarnya sering loh bolak-balik Indonesia. Bahkan sempat menjadi bintang tamu atau bintang menyanyi dalam salah satu perkawinan artis. Makanya Cella Pilihkan di minggu ini membahas beliau. Siapa kira-kira udah ada yang tahu nggak? Nanti akan kita bahas ya. Kita dengerin dulu sebuah nomor Love Is. Os dari Beverly Hills. Waduh, Cella belum nonton. Kan Jati udah nonton belum? Kira-kira bisa di-spill nggak ceritanya? Biar gantian kita ngobrol ya. Tapi nggak apa-apa. Makasih loh rekan Jati udah konsen di 103,6 CTFM. The Heart of Banda Aceh.

Rekan Duty masih bersama Brian McKnight. Ini udah nambah nih, satu lagi jadi Mariah Carey ya. Kayaknya dari tadi kita memang butuh suara perempuan biar melengkapi perjalanan melo kita. Kalau lagu tadi bikin suasananya melo, jangan buru-buru move on dulu rekan Jati. Karena setelah ini kita bikin lebih melo lagi, jangan ya. Nanti rekan Jati nggak jadi tidur, malah kepikiran sampai malam. Tapi ada satu hal menarik yang menurut Sheila bagus nih kalau kita bahas, karena tentang Indonesia. Karena ternyata rekan Jati hubungan Brian dengan Indonesia bukan sekedar datang konser lalu pulang. Karena Brian sudah berkali-kali datang ke Jakarta. Kok nggak ketemu ya? Maunya mampir ke Aceh bang. Dan pada Januari 2026, beliau bilang sesuatu yang cukup manis. Katanya Indonesia itu rumah keduanya. Aduh, mau dong ya. Katanya setiap kali datang ke sini, rasanya seperti pulang ke rumah. Home sweet home. Karena begitu banyak orang Indonesia menyukai apa yang dia lakukan. Oh, itu. Tapi ternyata ada alasan lain yang membuat Brian cukup terkejut. Karena ketika melihat data dari Spotify, Brian menemukan bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah pendengar musiknya paling banyak di dunia. Oh iya. Apakah itu salah satunya termasuk rekan Jati atau bahkan Sheila sendiri ya? Dan bahkan jumlahnya lebih banyak daripada di Amerika. Oh, dari tadi mungkin banyak nih fans-fansnya dari Bang Brian ya. Nah, kalau udah gini sepertinya wajar ya kalau Indonesia udah seperti rumah.

Dan ternyata hubungan itu terus berlanjut. Pada April 2026, Ryan kembali jadi perhatian ketika dia tampil sebagai bintang tamu spesial di acara resepsi pernikahan El Rumi dan Siva Haju di Jakarta. Wah, ini yang membuat untuk minggu ini Sheila memilihkan Brian McKnight. Ternyata Siva Haju katanya fans dari seorang Brian. Ya sebenarnya Sheila pengen sih datang ke nikahan El Rumi, tapi gak diundang. Ah, kacau. Oke, kita lanjut lagi ya. Karena ya ternyata Brian ya bukan hanya datang ke Indonesia untuk konser di depan ribuan orang, tapi ternyata dia pernah hadir di momen-momen yang lebih personal. Aduh, siapa nih yang nikahan pengen ngundang Bang Brian? Wah, red card-nya berapa, Bang? Dan mungkin itu yang membuat hubungan Brian dengan Indonesia terasa berbeda, Rekan Jati. Karena buat seorang penyanyi internasional, bisa punya tempat di hati pendengar dari negara lain udah luar biasa. Dan pendengar di Spotify juga kita paling banyak, bahkan dari Amerika sendiri. Ya, tapi kalau udah sampai bilang rasanya seperti pulang ke rumah, berarti Indonesia memang punya cerita buat Brian McKnight.

Memang kalau udah dengar suara Mariah Carey ini bikin kagum ya. Memang sebuah kombinasi yang luar biasa. Sheila mau putarin satu lagi nih, sebuah kombinasi Bang Brian sama Kenny G dengan Careless Whisper yang di-recycle dari John Michael. Kayaknya dengar suara saxofonnya udah membuat... Nah, suara saksofon itu ternyata romantis ya, tapi di sini juga di Aceh kayaknya cuman sedikit yang bisa memainkannya.

Rekan Jati, ternyata ada satu hal tentang Brian yang cukup menarik. Dulu waktu masih muda, katanya Brian justru nggak terlalu percaya dengan konsep cinta sejati. Karena buat dia bagaimana mungkin didramatisir dikit. Bagaimana mungkin seseorang bisa jatuh cinta lalu menghabiskan 50 tahun, 60 tahun hidupnya bersama satu orang yang sama? Iya juga ya, mukanya itu-itu aja. Dan katanya kedengarannya seperti cerita film atau lirik lagu romantis. Tapi ternyata pandangannya berubah ketika dia bertemu perempuan yang sekarang menjadi istrinya, Leilani McKnight. Brian bilang perempuan ini bukan cuma mengubah cara dia berpikir, tapi juga cara dia berjalan, berbicara, menulis, bernyanyi, bahkan katanya cara dia bermain basket dan golf. Wah, kok bisa bang? Info locker.

memang kalau kita sudah menemukan orang yang pas rekan jati, nggak perlu banyak cara, banyak kata, atau bagaimana cara kita membuktikan, memberitahu ke orang-orang, nggak perlu posting di media. Bukan karena takut ada hati yang terluka nih, nggak boleh posting. Tapi maksudnya kita juga nggak memerlukan verifikasi dari orang lain. Dan ternyata ya, di konser Januari 2026, Ryan membuktikan bahwa betapa besar arti sang istrinya saat membawakan Everything, lagu yang dia dedisek dia Ella. Astagfirullah. Memang kalau ngomong masalah cinta-cintaan, nanti kita ganti ke love story ya. Lagu yang ia dedikasikan untuk Lailani, Brian bahkan terlihat mengusap air mata di akhir lagu. Aduh, sedih ya. Yang baca juga sampai jadi keseleo tadi ya. Jadi mungkin ada satu hal yang akhirnya Brian mempelajari dari perjalanan hidupnya. Ya, kadang kita nggak terlalu percaya dulu pada cinta sejati. Sampai akhirnya ada seseorang yang membuat kita berubah pikiran.

Fragrant Jati, Stay or Let It Go. Wah, memang hidup ini ternyata penuh pilihan. Karena kadang kita nggak, kita ingin semuanya berjalan sesuai rencana, tapi kenyataannya nggak selalu gitu. Ada hal yang bisa kita perjuangkan, ada juga yang memang harus kita relakan. Aduh. Dan semakin kita dewasa, kita belajar bahwa nggak semua kehilangan adalah kerugian. Bisa jadi itu justru cara hidup untuk memberi kita ruang ya. Katanya harus pergi dulu baru datang. Semoga yang datang lebih baik.

Rekan Jati gak terasa nih sudah 2 jam perjalanan kita bersama Brian McKnight. Udah 2 jam ya? Wah, perasaan kayak baru tadi. Dari seorang anak yang sejak kecil udah dekat dengan musik dan perjalanan panjang sebagai seorang penyanyi, penulis lagu, sampai menjadi salah satu suara R&B yang begitu lekat dengan lagu-lagu cinta. Kita juga udah lihat ya bahwa di balik lagu-lagu yang terdengar romantis itu, ternyata ada banyak cerita dari kehidupan seorang Brian. Ada perjuangan, ada kehilangan, ada pencapaian, ada cinta, dan tentu saja ada perjalanan panjang menjadi seorang Brian McKnight. Dan mungkin itu yang membuat lagu-lagunya tetap terasa di hati, meskipun beberapa di antaranya sudah menemani kita selama puluhan tahun. Iya kan, gak terasa emang umurnya. Perasaan baru kemarin dan sering diputar di radio-radio, tapi ternyata udah puluhan tahun aja. Karena lagu yang bagus itu bukan cuma enak didengar saat pertama kali kita mendengarkan, tapi bisa kembali menemukan tempatnya. Setiap kita sedang jatuh cinta mungkin, sedang rindu, sedang ingat seseorang, atau bahkan sedang duduk aja sambil bengong. Kayaknya kalau yang terakhir ini banyak ya. Duduk sambil bengong, kayaknya seru aja sambil dengerin radio. Dan terima kasih Rekan Jati sudah menemani suasana siang bersama Sheila di Zona Legenda. Nanti akan dilanjutkan oleh Nisia di Zona Nostalgia. Jadi tetap konsen di 103,6 Jati FM. Rekan Jati tetap semangat, tetap bahagia, tetap bersama orang-orang yang dirindukan. Ataupun kalau gak ada di sebelah, makin jauh tuh rindunya. Tapi gak apa-apa, semoga rasa rindu itu tersampaikan. Wah, ini jadi pengen mengulang tagline September ceria kita, kesendirian bukan kesepian. Apalagi ditemani oleh Sheila. Kalau nggak di Sheila, ada rekan-rekan yang lain. Jadi tetap konsen di sini. Oke, akhir kata dari Jalan Wedana, nomor 57 Mibo, Banda Aceh, Sheila send off dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend, Rekan Jati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Jati. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati Indonesia kembali hadir untuk rekan Jati di kesempatan hari ini, hari Minggu 6 September 2026 ya. Kita menikmati nomor-nomor lama, membuka kenangan lama, terus juga kembali belajar atas apa yang terjadi kemarin. Rekan Jati Brori Peso 5 dengan satu nomornya Mawar Berduri. Mawar itu meskipun berduri tapi luar biasa harumnya. Itu artinya bahwa dia bisa menjaga dirinya. Lalu yang satu ini Titik Puspa dengan Kupu-kupu Malam. Ya, Titik Puspa mengangkat gini ya. Belum tentu ya yang salah itu si kupu-kupu malamnya. Seandainya gak ada yang nyapa, tentu kupu-kupu itu akan terbang sendiri, gak ada teman, dan tentu saja rekan Jati saling butuh ternyata. Kupu-kupu malam dari Titik Puspa. Silakan rekan Jati ke 0811-682-1036. Nesya akan menghadirkan nomor-nomor lama yang rekan Jati rindukan untuk kembali dinikmati.

103,6 Jati FM The Heart Banda Aceh Rekan Jati Titik Puspa. Nomor lama Kupu-kupu Malam ya. Di era tahun berapa ini ya? Di era tahun 70-an ya. Rekan Jati sekarang tahun 2026. Lalu kita ambil yang satu lagi nih, Andi Maria Matalata ya, dengan satu nomornya Hasrat. Selamat sore buat Rekan Jati. Minggu-minggu begini pasti ada juga yang banyak sedang kerja ya. Kalau para ibu-ibu tuh sedang nyetrika kali ya. Kalau gini hari nyuci kayaknya ketelatan nih Rekan Jati. Oke, terus Rekan Jati, nomor-nomor lama menemani Rekan Jati di sesi pertama. Kita menikmati nomor-nomor lama dari negeri sendiri. Nanti pada pukul 16 hingga 17 kita menikmati nomor-nomor lama dari mancanegara. Nomor yang satu ini yang pernah menikmatinya di era tahun 80-an. Oke, pasti suka.

Kita tinggalkan kahitna dengan aku punya hati rekan jati. Rekan jati, utaliku mahuan ya dengan Tri Utami. Mungkinkah terjadi? Rekan jati, kita kadang-kadang gak tahu ya sesuatu itu apa mungkin ya. Rasanya yang kita rasa gak mungkin, tapi ketika Tuhan menentukan bahwa itu harus terjadi, maka kita gak bisa mengelaknya. Oke, semoga semua berjalan baik sesuai dengan rencana rekan jati, apapun yang rekan jati lakukan pada kesempatan hari ini. Sehingga besok nih, ya di hari kerja, semua bisa berjalan sesuai rencana. Satu nomor bagus dari Utaliku Mahua dengan Tri Utami, mungkinkah terjadi?

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, rekan Jati. Utali kumahua dengan Tri Utami, mungkinkah terjadi? Rekan Jati setia dengan pasangan masing-masing ya. Ya, kadang-kadang memang meskipun kita saling cinta, tapi belum tentu kan kita harus bersama ya rekan Jati. Perjalanan cinta itu sesungguhnya kita sendirilah yang mengaturnya ya. Menjaga cinta untuk selalu, cinta itu akan selalu bersama kita dengan upaya-upaya yang baik tentunya. Satu lagi dari Titi DJ, tak akan ada cinta yang lain. Nah, yang satu ini setia banget, gak ada cinta yang lain. Oke, selamat sore buat Dewi. Ya, kalau nyetrikannya belum selesai, ntar nanti Nesya datang bantuin ya.

Kita tinggalkan rekan jati Titi DJ dengan Tak Ada Cinta Yang Lain ya. Masih terus perjalanan zona nostalgia Nesya, lanjutkan rekan jati ya. Ada yang bilang gini ya, terserah Nesya ya, mau menghadirkan nomor apa, karena kami udah lupa. Oke rekan jati, ketika rekan jati udah gak inget ya, apa ya yang mesti di request ya. Tapi ketika Nesya hadirkan, oh iya ya, pernah menikmati nomor ini. Satu nomor bagus dari Yufi Nuno, rekan jati, Menjaga Hati. Selamat sore untuk semuanya dan salam manis selalu.

Kita tinggalkan rekan Jati ada band dengan satu nomor yang masih sahabatku ya. Dan kita lanjut nomor bagus dari Sarah on Seven, Sevia. Dan nomor ini spesial Nisha hadirkan buat Aira. Selamat sore Aira. Aira di Medan Marelan ya. Semangat terus ya menjalankan aktivitasnya. Dan yang paling penting harus menjadi perempuan hebat dan harus menjadi perempuan yang kuat. Ini kalau ada cowok nih model-model kayak gini nih ya, ternyata dia ada yang lain ya, tinggalkan aja. Oke, gak apa-apa, gak punya pacar ya. Yang penting yang luar biasa. Nomor bagus dari Cell on 7, Sepia.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Rekan Jati, kita telah melaksanakan ibadah salat asar ya Rekan Jati, dan tentu saja banyak yang harus kita renungkan ya, sehingga kita tetap mencari yang terbaik ya. Oke, masih di zona nostalgia Rekan Jati, dan tentu saja nomor-nomor lama kembali bisa Rekan Jati nikmati. Nanti pada pukul 16 hingga 17 kita menikmati nomor-nomor lama dari mancanegara. Silakan Rekan Jati ya ke 0811 682 1036. Satu yang terdalam dari Peter Pan ya, spesial nih buat Ngoh Ali ya. Oke, selamat sore. Dan memang healing itu gak harus jalan-jalan jauh ya. Konsen di 103,6 Jati FM juga healing. Oke, selamat sore, bahagia selalu.

Iya, sedih kali rekan jati ya. Kalau seandainya apapun ya, gak ada lagi tersisa di jiwa. Lalu yang terdalam juga udah, sekarang yang terlupakan, dari Iwan Fals. Rekan jati nanti pada pukul 16 hingga 17 kita menikmati nomor-nomor lama dari mancanegara ya. Silakan ke 0811 682 1036.

satu nomor dari The Carpenters, rekan jati, Yesterday Once More, ya. Yeah. Oke, okay, selamat sore buat semua rekan jati yang saat ini terus konsen di zona nostalgia. It looks like heaven. Satu nomor dari Gerard Joling, rekan jati, Everlasting Love.

Luar biasa rekan jati Nesya berusaha membawa perasaan ya dan juga hati rekan jati ke masa lalu, tentu saja dengan menghibur rekan jati. Bersama kita menikmati zona nostalgia rekan jati dari Gerard Joling, Everlasting Love. Dan satu ini dari Andy William, Sweet Memories. Ya, ada banyak kenang-kenangan manis rekan jati yang rasanya semut ya, gak berani mendekatinya. Padahal manis.

Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Kita tinggalkan Angel Humperdinck dengan Cannot Smile Without You, ya. Kita coba denger nih nomor yang sedari Tina Charles dengan I Love to Love. Oke, selamat sore yang mendengarkan 103,6 Jati FM dengan di radio mobil Anda. Sore baik dan selamat menikmati sore di kesempatan hari ini.

0: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tangan kita adalah ponsel yang terhubung dengan jutaan manusia. Media sosial adalah amanah yang besar, dan kita harus bertanggung jawab atas setiap kata yang kita bagikan.
1: Seringkali kita lupa bahwa di balik layar ponsel ada manusia lain dengan perasaan, dengan keluarga, dengan harga diri. Sebelum kita klik bagikan atau kirim, bertanyalah kepada diri sendiri. Apakah ini benar? Apakah ini akan bermanfaat atau malah melukai?
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12. Ya.

0: Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lain, dan janganlah seorang wanita mengolok-olok wanita lain. Dan janganlah kamu mengunjing satu sama lain, dan janganlah memanggil satu sama lain dengan gelar yang tidak menyenangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahf ayat 18.
1: Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid.
0: Tidak ada suatu kata pun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Al-Quran mengajarkan agar kita selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, menjaga ucapan, dan tidak merugikan orang lain. Prinsip ini juga terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 6 dan surat Al-Ahzab ayat 70. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Prinsip ini berlaku juga di dunia digital. Setiap postingan, setiap komentar, setiap cerita yang kita bagikan adalah amanah.
2: Mari kita praktikkan bijak bermedia sosial. Pertama, verifikasi sebelum membagikan. Jangan sebarkan berita tanpa mengetahui kebenarannya. Kedua, hormati privasi orang lain. Jangan bagikan foto atau informasi pribadi tanpa izin. Ketiga, hindari komentar yang merendahkan atau menyakiti. Keempat, batasi waktu bermedia sosial agar tetap produktif dan sehat.
3: Ingatlah bahwa media sosial adalah cerminan diri kita. Apa yang kita bagikan menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Mari kita gunakan platform ini untuk berbagi kebaikan, inspirasi, dan ilmu pengetahuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.
4: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
5: Inilah 103,6

Ya, rekan Jati, kita tinggalkan Salendaya dengan All Because of You, ya. Kita terus lanjut zona nostalgia kita, ya. Kita jalan-jalan ke masa lalu, enggak masalah kok, rekan Jati, ya. Tentu saja, selain kita menghibur diri, terus kita ingat ya, kendala-kendala yang pernah terjadi pada masa lalu. Satu nomor bagus dari Milli Vanilli, Blame It on the Rain. Selamat sore buat yang baru aja konsen, dari tadi mungkin baru tidur ya, gak apa-apa, istirahat aja kalau memang capek.

0: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6

Ya, masih di 103,6 Jati FM, The Heart Banda Aceh, rekan Jati, You and I Both, dari Jason Mraz untuk Anda. Ya, ada kerjaan, gak apa-apa, kerjain aja. Nesya terus nemenin rekan Jati dengan menikmati nomor-nomor lama di zona nostalgia. Dan yang satu ini, dari Fight Hill, Love is Sweet Things. Gak percaya ya, kalau seandainya cinta itu adalah sesuatu yang manis. Tapi saya sakit hati, Nesya, itu bukan cinta. Oke, ini dia, Love is Sweet Things.

Ya, masih di 103,6 Jati FM, The Heart Band Aceh, rekan Jati dari Fight Hill, Love is a Sweet Thing. Di zona nostalgia ini, rekan Jati memang sengaja ya, kita menghadirkan nama-nama lama. Ya, membuka kenangan. Dan yang paling penting ya, kita tetap bahagia. Buat Anda yang sedang di jalan raya, hati-hati ya. Semakin sore, semakin ramai. Semuanya ingin jalan-jalan karena udah suntuk di rumah dari tadi. Iya, yang masih konsen 103,6 Jati FM, Nisha terus nemenin ya. Dari Michael Bublé, Sweet.

Ya, satu nomor bagus dari Michael Bible, rekan jati, cover dari Dan Martin dengan Sway. Oke, selamat sore buat Bung As di Kampung Laksana. Terima kasih ya, udah merasa bahwa sangat terhibur di kesempatan sore hari ini. Danesia terus menghadirkan nomor-nomor lama yang asik untuk kita nikmati. Dan boleh dong ya buat rekan jati mau sedikit bergoyang. Gak ada siapa-siapa kan? Oke, dari EBBA Dancing Queen.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
3: Inilah 103,6

Ya, 103,6 Jati FM, The Heart Banda Aceh, Rekan Jati. Satu nomor dari Scorpion, Lonely Nights ya. Oke, semoga gak ada yang kesepian hari ini, karena 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, dengan setia menemani Rekan Jati dengan nomor-nomor bagusnya ya. Oke Rekan Jati, hingga di sini ya Zona Nostalgia untuk edisi hari ini, hari Minggu 6 September 2026. Dan semoga aja nomor-nomor lama yang Nesya hadirkan di Zona Nostalgia untuk edisi hari ini berkenan di hati Rekan Jati. Insya Allah kita akan ketemu minggu depan dan menikmati nomor-nomor lama yang lain lagi tentunya. Oke Rekan Jati, Dejan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Nesya sign off ya. Jaga diri baik-baik. Dan nomor akhir sua kita hari ini dari Bon Jovi dengan Always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
2: ya,
1: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
3: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim nih di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat sore. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda seperti biasa di Cafe Jati. Edisi Minggu 6 September 2026. 2 jam kita akan bersama sambil bahas hal-hal keren tentunya dan juga nomor-nomor keren untuk Anda sampai di jam 8, jadi pastikan jangan kemana-mana, terus konsen di sini.

0: kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.
3: Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat sore nih. Yang paling baik untuk Anda semuanya ya, yang baru saja konsen di sini dan Anda sedang mendengarkan Cafe Jati. Nah, Rekan Jati, mungkin sering ya Anda melihat ketika sedang nongkrong nih di coffee shop, ada beberapa muda-mudi atau mungkin juga orang-orang di usia produktif dengan membawa gawai mereka kemudian bekerja di sana. Dan Rekan Jati, di masa sekarang di era digital, pekerjaan ini tidak mesti harus stay di kantor ya, tidak mesti harus 9 to 5, tapi juga bisa bekerja hanya sejam dua jam sehari dengan rentang waktu yang juga cukup pendek. Nah, mungkin Rekan Jati pernah mendengar istilah gig economy, di mana ini adalah istilah yang terus berkembang di era industri 4.0. Namun memang ada beberapa yang menganggap fenomena ini positif, tapi ada juga yang menganggapnya sebagai ancaman. Dan Rekan Jati, menurut BBC, gig ekonomi adalah pasar tenaga kerja yang identik dengan karyawan kontrak jangka pendek atau pekerja lepas, atau sering kita sebut juga sebagai freelancer. Nah, dari sudut pandang lainnya, gig ekonomi juga dapat didefinisikan sebagai lingkungan kerja yang fleksibel dalam hal jam kerja, tapi ada minim perlindungan tempat kerja hingga berpotensi menimbulkan eksploitasi. Nah, sementara itu, Teh Target ini mendefinisikan gig ekonomi dari asal katanya. Ada dua kata ya, Rekan Jati, gig dan ekonomi. Jadi kalau berbicara tentang gig ya, atau manggung, Rekan Jati, ini adalah istilah yang lazim digunakan dalam dunia hiburan, khususnya dunia musik. Jadi istilah ini menggambarkan pekerja di dunia hiburan yang biasanya bekerja dalam jangka waktu yang relatif pendek. Nah, bisa disimpulkan dari sini adalah gig ekonomi maksudnya. Ini adalah sistem kerja di mana umumnya lembaga atau perusahaan lebih memilih untuk merekrut pekerja independen atau kontrak jangka pendek.

Dan mungkin juga ada di antara Anda nih yang sekarang profesinya adalah freelancer ya, nggak harus bangun pagi. Bisa bangun sedikit lebih telat, kemudian juga jam kerjanya fleksibel. Kita akan berbicara lagi, rekan Jati, lebih lanjut tentang gig ekonomi ini ya, seperti apa. Tapi jangan kemana-mana, terus konsen di sini, karena saya akan kembali setelah beberapa nomor berikut. Kita nikmati dulu ada Il Divo dengan Have You Ever Really Loved a Woman?

0: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuaca ekstrim, banjir, tanah longsor, ini bukanlah peristiwa kebetulan semata. Mereka adalah tanda dari kuasa Allah kepada kita semua.
1: Ketika alam berguncang, Allah sedang berbicara kepada kita. Dia mengingatkan kita bahwa kekuatannya tak tertandingi. Bahwa segala yang kita miliki adalah amanah yang bisa diambil kapan saja. Dan yang terpenting, Allah mengajak kita untuk kembali, untuk bertaubat dan untuk memperbaiki diri.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41.

nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155.

0: Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang sabar. Al-Quran juga banyak membahas tentang bencana alam sebagai pengingat bagi manusia. Di antaranya, terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 22, surat Al-Fusilat ayat 13, dan surat Al-Hajj ayat 45. Ayat-ayat tersebut mengajak kita untuk mengambil hikmah, memperbaiki diri, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika terjadi gempa bumi, itu adalah bentuk teguran dari Allah untuk hambanya. Musibah ini datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa ada yang harus diperbaiki dalam kehidupan kita."
1: Mari kita ambil hikmah dari peristiwa ini. Pertama, bertaubatlah dari dosa-dosa kita. Kedua, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Ketiga, siapkan diri untuk menghadapi musibah. Pelihara keluarga, kuatkan iman, bangun kebersamaan dalam masyarakat. Dan keempat, bantu sesama yang terkena musibah dengan penuh kasih sayang.
2: Cuaca ekstrim adalah pengingat bahwa kita harus menjaga lingkungan kita, mengurangi kerusakan alam, dan memelihara bumi ini sebagai amanah dari Allah. Kita juga harus menjaga ibadah kita, memperkuat doa, dan meminta perlindungan Allah. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, gak terasa ya, sudah setengah perjalanan kita dari pukul 6 sore sama sore menjelang malam nih untuk Anda ya, yang paling baik tentunya. Semoga dalam kondisi yang paling menyenangkan dan juga dalam kondisi yang sehat-sehat selalu. Nah, Rekan Jati, kita masih berbicara tentang gig ekonomi ya. Kalau Rekan Jati melihat, ada banyak sekarang orang-orang yang bekerja lepas ya dari rumah mereka atau mungkin dari coffee shop, dan bahkan ada nih yang sekarang ya bekerja di jalan seperti para ojek online. Selamat sore nih yang paling baik untuk Anda semuanya. Ini adalah salah satu bagian dari gig ekonomi ya Rekan Jati. Ini adalah sistem kerja gitu ya, di mana umumnya lembaga atau perusahaan lebih memilih untuk merekrut pekerja independen atau kontrak jangka pendek. Dan kita melihat perkembangan yang cukup tinggi ya untuk pekerja-pekerja lepas ini atau gig ekonomi ini Rekan Jati. Di Amerika sendiri itu terdapat lebih dari 57 juta pekerja yang merupakan bagian dari gig ekonomi. Nah, kalau di Indonesia seperti apa? Jadi menurut data dari Badan Pusat Statistik pada Mei 2019, jumlah pekerja lepas di Indonesia itu sekitar 5,89 juta orang. 2019 ya Rekan Jati, 2026 lebih banyak lagi. Dan fenomena gig ekonomi ini sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Kenapa? Karena profesor dari UNS ya, atau ini salah satu universitas di Amerika, yaitu Universitas Nice Sophia Antipolis, Anthony Hussenot, ini menyebutkan bahwa pekerja lepas adalah pekerjaan masa depan. Nah, Anthony menjelaskan bahwa perkembangan dunia telekomunikasi dan pemanfaatan crowdsourcing ini mendorong sejumlah sektor bisnis tidak membutuhkan banyak karyawan tetap. Nah, oleh karena itu, mereka ini mulai beralih untuk mempekerjakan pekerja lepas daripada karyawan tetap.

Narkan Jati pekerjaan apa ya yang umum di gig ekonomi ini? Karena di negara kita sendiri ini adalah fenomena yang terus berkembang. Dan mungkin juga Anda sedang mempertimbangkan nih untuk mencari ya, lowongan menjadi pekerja lepas, dan mungkin ada juga di antara Anda yang sekarang menjalani pekerjaan tersebut. Nah, beberapa pekerjaan yang umum dipekerjakan di fenomena gig ekonomi adalah di bagian IT, Rekan Jati, seperti network analyst, kemudian juga ada information security engineer. Kemudian di bagian penulisan ada content writer, ada resume writer, ada copywriter, ada UX copywriter, dan banyak lagi. Bahkan di dunia akuntansi juga ada seperti akuntan, kemudian juga accounting assistant. Dan di bagian administratif ini ada virtual assistant ya, kemudian juga ada pharmacy technician dan lain-lain. Gak hanya itu Rekan Jati, di dunia pendidikan seperti guru, dosen, tutor ini juga termasuk menjadi pekerjaan yang umum di gig ekonomi. Dan ada juga di bagian software development dan juga project management. Dan ternyata ada pekerjaan lain yang juga menyusul nih untuk berkembang di fenomena gig ekonomi ini, seperti di bidang desain ya, kemudian juga event dan advertising. Dan nanti kita bahas lagi ya lebih lanjut tentang fenomena gig ekonomi ini, tapi jangan kemana-mana karena kita harus break dulu nih untuk pelaksanaan sholat maghrib sesaat lagi. Jadi pastikan Rekan Jati terus konsen ya di 103,6 Jati FM, karena kebersamaan kita masih sampai di jam 8 nanti.

0: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
0: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM.

Terima kasih untuk Ender, Kanjati yang masih terus konsen di sini, dan selamat malam yang paling baik untuk Anda semuanya yang sedang konsen baik melalui streaming kita di www.radiojatifm.com atau via aplikasi lainnya, dan juga yang sedang mendengarkan kita melalui audio mobilnya masing-masing. Selamat malam ya, yang paling baik untuk Anda semuanya. Dan rekan Jati, kita masih berbicara tentang gig ekonomi ya. Kenapa fenomena ini semakin berkembang, apalagi di era digital saat ini? Ada beberapa faktor ya yang mendorong seseorang untuk memilih pekerjaan dalam ekonomi gig atau gig ekonomi dibandingkan pekerjaan konvensional. Yang pertama adalah fleksibilitas. Siapa ya yang mau, yang gak mau kebebasan dalam bekerja? Jadi rekan Jati, kita bisa menentukan sendiri jamnya ya, tidak harus 9 to 5, dan juga jam kerjanya itu gak terlalu panjang, bahkan sebagian ada yang pendek-pendek saja. Nah, kemudian juga ada entrepreneur spirit, ingin menjadi bos untuk diri sendiri. Siapa yang gak mau ya rekan Jati, kita jadi bos untuk diri kita sendiri, kita bisa mengatur diri kita. Tapi, nah ada tapinya nih, menjadi bos itu gak semudah yang dibayangkan. Nah kemudian yang ketiga adalah penghasilannya tidak terpaku pada gaji tetap. Jadi untuk mendapatkan gaji lebih ya, pekerja gig ini atau gig workers ini bisa mengambil pekerjaan lebih. Jadi rekan Jati ya, kita bisa juga menjadikan pekerjaan dalam gig ekonomi ini pekerjaan sampingan, walaupun ada yang menjadikannya pekerjaan utama.

Dan nanti saya akan kembali rekan Jati tentang dampak positif dan juga negatif dari gig ekonomi ini. Tentunya ya, apapun di dunia ini sepertinya seperti dua sisi mata uang. Ada yang positif, ada yang negatifnya. Seperti apa untuk gig ekonomi ini? Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Kali ini ada Stevie Wonder dengan Happy Birthday ya. Untuk Anda yang hari ini berulang tahun, selamat ulang tahun ya. Dan nomor yang ini khusus untuk Anda.

0: Setiap menit yang kita lalui di dunia ini sangatlah berharga. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk berbuat kebaikan, memperbanyak amal, dan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi sesama. Semoga setiap langkah yang kita jalani menjadi bekal untuk kehidupan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, apa sebenarnya dampak positif dari gig ekonomi ini? Yang pertama tentu saja adalah fleksibilitas kerja. Di mana rekan Jati, para pekerja di gig ekonomi ini hanya akan melakukan pekerjaan dengan sistem proyek demi proyek. Jadi, para pekerja ini seperti punya kontrol ya terhadap waktunya lebih besar. Dan di sini mereka bisa mengatur jadwalnya sehingga mereka ini lebih untung nih dan bisa mengatur keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan personal. Nah, kemudian di gig ekonomi ini para pencari kerja lebih mudah mendapatkan kerjaan ya, mendapatkan pekerjaan mereka. Karena kalau kita lihat di tahun 2020 ketika pandemi COVID-19, ini banyak sekali ya orang-orang beralih mencari pekerjaan dan juga fokus di dunia digital. Entah menjadi influencer, rekan Jati, affiliate, kemudian juga punya platform di beberapa media sosial dan juga lain-lainnya. Dan disinilah rekan Jati, pekerjaan itu lebih mudah mereka lakukan di rumah walaupun pada saat pandemi itu banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Nah, kemudian juga bisa melakukan pekerjaan dari mana saja atau mungkin istilahnya sekarang adalah work from anywhere. Jadi gig ekonomi ini membuat pekerja untuk bisa bekerja dari mana saja dengan eksistensi platform digital dan juga koneksi internet. Ini yang penting ya. Dan ini membuat mereka untuk bisa ya atau mampu bekerja di mana saja dan kapan saja asal bisa menyelesaikan project sesuai keinginan klien dan juga deadline. Tidak seperti pekerjaan konvensional yang harus masuk ya dari pagi kemudian sampai sore hari. Nah, kemudian rekan Jati, keuntungan yang ditawarkan juga dari gig ekonomi ini adalah mendorong inovasi dan juga kewirausahaan. Jadi banyak platform ya yang lahir dari gig ekonomi ini dan ini menjadikan kreativitas masyarakat sebagai solusi untuk masalah-masalah yang ada. Misalnya, rekan Jati ketika mau belanja banyak hal itu nggak perlu lagi ke pasar tradisional. Sudah ada marketplace, banyak pilihannya. Tinggal duduk, punya gawai, punya handphone, koneksi internet, barangnya bisa dipesan langsung ya, tinggal tunggu dan kemudian sampai ke rumah. Atau rekan Jati ketika katakanlah rekan Jati ingin mengantarkan suatu barang gitu ya atau memesan suatu barang, ini tinggal menggunakan ojek online saja. Jadi nggak perlu capek atau lelah ya harus pergi kemana gitu ya untuk mendapatkan kurir ya, atau mungkin harus pergi ke toko membawa barang besar-besar kemudian juga mengirimkannya. Dia menjerat hatiku, menatapku tajam. Nah, tapi jangan salah, gig ekonomi ini juga punya kelemahannya. Dan salah satunya adalah masalah fleksibilitas. Tadi adalah keuntungannya ya. Tapi kenapa ini bisa jadi juga kelemahan dari gig kelemahan ya atau dampak negatif dari gig ekonomi ini. Saya akan kembali setelah ini, jadi jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ada Yofi Widianto featuring Hyfy, Semenjak Ada Dirimu. Dan ini sudah membawa kita di 29 menit lepas dari pukul 7 malam. Selamat malam yang paling baik nih untuk Anda semuanya, rekan Jati. Dan kita masih berbicara tentang gig ekonomi. Ini adalah sistem kerja ya, di mana para pekerja ini lebih mendapatkan fleksibilitas dalam dunia kerja karena perusahaan juga menawarkan pekerjaan yang singkat-singkat saja ya, per project seperti itu ya, per project lah ya, yang diselesaikannya ini dengan tenggat waktu yang cukup singkat. Tapi ternyata rekan Jati, selain memiliki dampak positif seperti fleksibilitas, kemudian juga bisa bekerja di mana saja, gig ekonomi ini juga punya dampak negatifnya untuk para pekerja. Yang pertama apa? Ada ketidakpastian pendapatan. Nah, ketika kita mencari pekerjaan ya rekan Jati, pasti salah satu faktor utamanya adalah pendapatan. Apalagi kalau kita melihat ada peluang untuk mendapatkan pendapatan yang lebih banyak. Nah, di sini ketika banyak para pekerja mencari ya pekerjaan-pekerjaan lepas di era digital sekarang ini, tantangannya adalah ketidakpastian pendapatan. Kenapa? Nah, umumnya pekerja lepas ini dibayarkan per project ya, per pekerjaan yang bisa ia selesaikan dalam jangka waktu tertentu. Nah, tapi ternyata ada banyak kisah-kisah yang tidak menyenangkan nih, di mana pada awalnya itu mendapatkan iming-iming gitu ya, imbalan dengan harga segini, tapi ternyata tidak sesuai dan bahkan sering terlambat. Nah, kemudian dampak negatifnya ada kesenjangan akses teknologi. Tentu saja ya, jangkauan internet dan kecepatannya ini berbeda di setiap daerah. Walaupun sekarang sudah bisa menggunakan internet yang mengakses satelit ya rekan Jati, tapi nggak semua orang nih bisa atau memiliki dana untuk membeli perangkatnya. Nah, di sini sebagian pekerjaan dalam gig ekonomi dioperasikan melalui platform digital. Tapi, lagi-lagi nggak semua pekerja gig ekonomi ini punya perangkat yang memadai untuk mengakses internet cepat, kemudian juga perangkat digital atau software yang lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan ini membuat sebagian pekerja gig sulit bersaing di dunia pekerjaan. Nah, kemudian rekan Jati, ketika kita punya harapan nih agar karir kita terus meningkat dan juga naik ya. Nah, di gig ekonomi ini agak sulit. Kenapa? Karena salah satu tantangannya adalah jenjang karirnya nih nggak jelas rekan Jati. Karena kan kita bekerja per project ya, kecuali memang orang-orang yang tidak mencari jenjang karir di sana. Jadi perusahaan itu lebih memilih untuk mencari pekerja lepas, kecuali untuk perusahaan-perusahaan yang memang mencari pekerja tetap. Dan ini ya membuat kesempatan pekerjaan lepas, kesempatan bagi pekerja lepas untuk mengembangkan diri menjadi lebih sulit. Sulit untuk naik tangga nih ke jenjang atau ke posisi yang lebih tinggi. Tapi kalau memang rekan Jatinya nyaman, tidak perlu ada jenjang karir yang naik, ya gak masalah. Nah, yang jadi masalah adalah ketika pekerja mengharapkan jenjang karirnya meningkat.

Dan masih ada beberapa dampak negatif lagi dari gig ekonomi ini seperti apa, dan saya nanti akan kembali tentang fleksibilitas. Karena di awal, ya rekan Jati, yang ditawarkan dari gig ekonomi ini adalah fleksibilitas. Tapi ini menjadi bumerang ya, bahwa dampak negatifnya juga berkaitan dengan fleksibilitas itu sendiri. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inilah 103,6 FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adizer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
4: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati ada GAC dengan dahulu ya. Kalau berbicara tentang masa lalu, Rekan Jati banyak sekali perubahan-perubahan di masa sekarang ya. Kita mungkin gak berpikir bahwa di masa ini semuanya menjadi lebih mudah hanya dengan memiliki gawai ya, ataupun handphone. Semua bisa kita kerjakan dari handphone kita. Berbicara tentang gig ekonomi, Rekan Jati, ternyata ada juga dampak-dampak negatif yang mengintai para pekerja yang bermain di area ini. Nah, tadi ya kita sudah membahas tentang masalah ketidakpastian pendapatan, kemudian juga ada akses teknologi yang tidak merata, dan juga jenjang karir yang tidak jelas. Nah, kemudian dampak negatif dari gig ekonomi ini adalah tidak mendapatkan jaminan. Nah, karena status para pekerja ini ya adalah pekerja lepas, mereka ini tidak mendapatkan perlindungan sosial dan juga jaminan kesehatan seperti pekerja tetap. Nah, ini tentu saja Rekan Jati membuat para pekerja ini rentan terhadap risiko finansial, apalagi kalau terjadi sebuah kecelakaan, sakit, atau kehilangan pekerjaan. Tidak seperti teman-teman kita mungkin ya, keluarga kita yang punya pekerjaan tetap, ini dilindungi oleh jaminan kesehatan, kemudian juga ada pensiun ya. Jadi kalau tidak bekerja lagi, masih dibayar nih, walaupun mungkin jumlahnya tidak sama ketika aktif bekerja.

Dan rekan JT sesuai janji tadi, fleksibilitas juga menjadi dampak negatif bagi para pekerja di gig ekonomi ini. Kenapa rekan JT? Karena pada kenyataannya nggak banyak orang yang bisa menemukan work-life balance nih dengan situasi kerja mereka yang fleksibel. Jadi bagi orang-orang tertentu yang bisa mengatur waktunya, walaupun pekerjaannya mungkin sangat menguras waktu, tapi dengan manajemen waktu yang

baik, ia bisa menemukan keseimbangan nih antara dunia pekerja ya, dunia pekerjaannya, dunia profesionalnya dengan kehidupan pribadinya. Tapi bagi orang-orang yang tidak bisa mengatur waktunya dengan baik, dikasih pekerjaan yang fleksibel ya, tetap saja terasa tidak mampu nih untuk menyeimbangkan dunia kerjanya dengan dunia personalnya. Nah, dampak negatif lainnya rekan Jati adalah masalah eksploitasi. Jadi di sini ada kekhawatiran ya, eksploitasi akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya nih fenomena gig economy. Jadi dilansir dari Wired, salah satu dampak dari gig economy adalah kurangnya perlindungan terhadap para pekerja dan juga bayaran yang tidak layak. Nah, mereka ini tidak mendapatkan berbagai tunjangan, libur, hingga pembayaran gitu ya, ketika mereka tidak bisa bekerja lagi. Dan mereka tidak bisa mendapatkan perhatian khusus dari perusahaan karena hanya dianggap sebagai pekerja kontrak.

Dan rekan Jati, satu masalah lagi atau dampak negatif dari para pekerja di gig ekonomi ini adalah kurangnya interaksi sosial ya. Jadi ini memang hasil dari fleksibilitas dan individualisme yang ditawarkan. Nah, di masa lalu rekan Jati rasanya bersosialisasi ya dalam dunia kerja itu adalah hal yang biasa. Tapi di masa sekarang banyak orang yang ingin lebih sendiri gitu ya, atau individualistis. Salah enggak rekan Jati, tapi kalau terlalu, nah ini yang berbahaya. Karena terkadang kurangnya interaksi sosial ini juga bisa membuat banyak penyakit mental, tapi juga terlalu banyak interaksi sosial ini jadi terlalu banyak juga tekanan nih untuk orang tersebut. Jadi memang keseimbangan harus menjadi perhatian dimanapun ya, atau di pekerjaan apapun. Dan masih tersisa beberapa menit ke depan kebersamaan kita dalam Cafe Jati untuk edisi kali ini. Lagu-lagu bagus terus dihadirkan untuk Anda ya. Terus konsen ya.

Dan rekan JT, sayang sekali kebersamaan kita harus tuntas sampai di sini. Terima kasih ya atas sama-samanya dan kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Langsung dari Jalan Wedana, nomor 57, Mibo Banda Aceh, Yasmin sign off. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat Isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi tentang siapa yang paling sabar dan tetap konsisten dalam melakukan kebaikan. Teruslah melangkah dengan tulus, karena setiap niat baik dan usaha yang dilakukan dengan sepenuh hati akan membawa manfaat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Widana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Tentunya masih bersama Rama yang bakal menemani Anda dari jam 8 hingga nanti di pukul 10 gitu ya, menemani Anda. Tentunya masih di edisi Minggu gitu ya, di hari Ahad 6 September 2026 menemani Anda. Dan tentunya di hari weekend ini kita bakal rekan Jati, kita bakal ya ngobrol-ngobrol santai nantinya. Tentunya tetap konsen di 103,6 Jati FM. Rekan Jati, terkadang yang kita butuhin itu bukan solusi, tapi ditemenin.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, tentunya masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh menemani Anda. Tentunya masih di zona Star Night nih, rekan Jati. Dan tentunya masih bersama Rama yang bakal menemani Anda. Itu dia tadi lagu dari Dewa ya, Separuh Nafas. Gimana? Sudah menemani pada malam hari ini di pukul 20.18 ini ya. Tentunya pasti menemani Anda. Rekan Jati ya, akhirnya sampai di penghujung weekend pada malam hari ini gitu. Buat Anda yang tadi pagi udah jalan-jalan, ngopi gitu ya, atau kumpul keluarga, atau bahkan tadi sore ada olahraga nih gitu ya. Atau mungkin malah memilih rebahan di rumah aja, gak apa-apa. Apapun aktivitasnya, semoga hari Minggu ini meninggalkan cerita yang menyenangkan bagi Anda. Tentunya juga karena weekend itu bukan cuma soal pergi ke tempat yang jauh, kadang menikmati kopi di teras rumah juga itu menjadi weekend gitu ya. Ngobrol bareng keluarga, keliling kota tanpa tujuan, atau sekedar mendengarkan lagu favorit sambil mendengari 103,6 Jati FM.

By the way, kita kayaknya hari ini mau ngobrol santai aja ya, karena weekend gitu. Karena rekan JT kayaknya lagi jalan-jalan gitu ya, atau lagi nongkrong di salah satu tempat wisata yang ada di kota Banda Aceh gitu ya, atau di kafe-kafe yang lagi high class gitu ya, lagi hidden gem gitu. Buat Anda yang mau berangkat kemanapun itu pada malam hari ini, jangan lupa kalau naik kendaraannya, jangan lupa menggunakan helm dan tentunya sabuk pengaman. Walaupun malam hari tetap digunakan rekan jati, karena kita wajib menjaga kenyamanan diri gitu ya, orang lain, dan tentunya jaga kesehatan. By the way, rekan jati, kita kayaknya ngobrol apa ya malam hari ini? Ada yang tahu nggak kita mau ngobrol apa? Boleh ditebak dong. Kalau ada yang bisa tebak kayaknya Rama kasih hadiah nih. Nggak ada kan jati, itu canda-canda doang sih. Ya, kita malam ini kayaknya bakal ngobrol tentang budaya aja deh gitu ya. Budaya apa yang bakal tertarik gitu ya, atau budaya yang keren-keren yang ada di Indonesia, terkhususnya di Aceh gitu ya rekan jati, dan biasanya Anda lakukan setiap minggunya, setiap harinya gitu ya. Dan biasanya budaya ini bukan hanya terkait seni dan lain sebagainya gitu ya. Apapun itu terkait budaya, rekan jati nanti boleh cerita bareng Rama di 103,6 Jati FM gitu ya. Tetap konsen dan tetap perlu gitu ya, yang namanya energi positif nih rekan jati gitu ya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM Dahara Banda Aceh, bakal menemani Anda dari Megan Trainor.

0: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuaca ekstrim, banjir, tanah longsor, ini bukanlah peristiwa kebetulan semata. Mereka adalah tanda dari kuasa Allah kepada kita semua.
1: Ketika alam berguncang, Allah sedang berbicara kepada kita. Dia mengingatkan kita bahwa kekuatannya tak tertandingi. Bahwa segala yang kita miliki adalah amanah yang bisa diambil kapan saja. Dan yang terpenting, Allah mengajak kita untuk kembali, untuk bertaubat dan untuk memperbaiki diri.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41.

telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155.

0: Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang sabar. Al-Quran juga banyak membahas tentang bencana alam sebagai pengingat bagi manusia. Di antaranya, terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 22, surat Al-Fusilat ayat 13, dan surat Al-Hajj ayat 45. Ayat-ayat tersebut mengajak kita untuk mengambil hikmah, memperbaiki diri, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika terjadi gempa bumi, itu adalah bentuk teguran dari Allah untuk hambanya. Musibah ini datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa ada yang harus diperbaiki dalam kehidupan kita."
1: Mari kita ambil hikmah dari peristiwa ini. Pertama, bertaubatlah dari dosa-dosa kita. Kedua, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Ketiga, siapkan diri untuk menghadapi musibah. Pelihara keluarga, kuatkan iman, bangun kebersamaan dalam masyarakat. Dan keempat, bantu sesama yang terkena musibah dengan penuh kasih sayang.
2: Cuaca ekstrim adalah pengingat bahwa kita harus menjaga lingkungan kita, mengurangi kerusakan alam, dan memelihara bumi ini sebagai amanah dari Allah. Kita juga harus menjaga ibadah kita, memperkuat doa, dan meminta perlindungan Allah. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.

0: Iya, tentunya masih bersama Rama menemani Anda gitu ya. Itu dia tadi lagu Judika, Putus atau Terus. Gimana nih cerita Anda di malam weekend ini, Rekan Jati gitu ya. Masih jam hampir jam 9 gitu ya. Kayaknya lagi-lagi nyantai di kafe bareng teman-teman gitu ya, sahabat, keluarga gitu ya. Boleh dong rekomendasiin buat kita yang lagi dengerin 103,6 Jati FM, makanan apa sih yang paling seru gitu ya. Bukan seru sih, paling enak untuk dicoba gitu ya. Paling recommended gitu ya untuk dicoba dan wajib tentunya untuk dirasain sama warga-warga yang ada di kota Banda Aceh gitu. Atau tempat yang paling hidden aja deh, yang rasanya atau tempatnya nyaman buat nongkrong bareng teman, bareng keluarga, atau yang lagi kerja malam minggu ini gitu ya. Ada gak sih yang kerja pada malam minggu? Malam minggu apa malam Senin, Rekan Jati? Tentunya masih di malam Senin gitu ya. Iya kah?
1: Benarkah kita saling mencinta?
0: Rekan Jati, kembali kepada topik kita pada malam hari ini gitu ya. Sebenarnya Rekan Jati, manusia tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan budayanya gitu ya, sehingga membentuk cara berpikir, cara tingkah laku yang khas bagi para anggotanya gitu ya. Rekan Jati, ketika kita hidup di negara Indonesia dan kita hidup di negara orang lain, Amerika Serikat kah atau dimanapun itu, pasti ada budayanya, ada seni masing-masing, dan itu yang akan dan bakal mempersatukan kita gitu Rekan Jati. Dari cara komunikasi, bahasa, dan lain sebagainya gitu ya.
1: Sebaiknya kita,
0: cara berpikir dan bertingkah laku tersebut merupakan hasil gitu ya dari pengkondisian budaya gitu atau cultural condition gitu ya, melalui pendidikan dan pengajaran yang diberikan oleh orang tua, guru, masyarakat sekitar, baik secara langsung maupun tidak langsung nih Rekan Jati. Tentunya masyarakat sekitar kita, baik secara bahwa cara berpikir dan bertingkah laku serta sistem budaya kita adalah memiliki ya cara-cara sistem yang terbaik gitu ya. Dan tentunya bagaimana dari sejarah budaya tersebut, cara kita hidup, cara budaya yang bakal menghidupi kita, itu menjadi arti bahwasannya Indonesia dan kita semuanya hidup dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita bakal ngebahas, mengkerucut nih tentang sejarah dan budaya yang akan kita sajikan nantinya buat Anda. By the way, ngomong-ngomong buat Anda yang mau cerita tentang pengalaman budaya gitu ya, atau mungkin Anda pernah tampil yang mengapresiasi diri Anda di hadapan orang lain dengan tampilan budaya, seni, atau apapun itu, atau ketika Anda bisa memperkenalkan Aceh juga atau Indonesia ke kancah internasional gitu ya, dengan budaya dan seni gitu, pasti sangat mengagumkan bagi diri sendiri dan orang lain. Dan itu bisa menjadi contoh karena kita semuanya adalah agents of change bagi kita semuanya gitu ya. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk semuanya gitu Rekan Jati. Tapi sebelum itu kayaknya kita bakal dengerin satu nomor bagus berikut ini dulu ya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Harold Banda Aceh. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua kan Pak, bukan cuma tanggung jawab
2: pemerintah.
1: Memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga daycare tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh Pak waktu kita melakukan verifikasi. Lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh, itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mendirikan daycare tapi belum ngurus izin, yang katanya lama sekali, ya, itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana pengasuhannya, gitu ya, sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa. Yeah. Apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak, kita periksa.

Tentunya masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Itu dia tadi lagu Enhancements, Anugerah Terindah menemani Anda, gitu ya. Buat Anda rekan Jati, siapa sih menjadi orang yang paling terindah dalam ketika momen-momen yang ada di hidup Anda, gitu ya. Mungkin dari kenangan atau sesuatu yang bisa mengingatkan Anda setiap hari, atau bahkan mengingat suatu pemberian yang mungkin bisa menjadi kenangan dan tentunya teringat sampai saat ini. Kalau ada, boleh diceritain. By the way, rekan Jati, ngomong-ngomong, kita kayaknya ngelihat cuaca yang sekarang gitu ya, apalagi kita lihat keadaan yang ada di luar Aceh gitu ya, Jakarta, Bogor dan lain sebagainya, Lampung ya, kayaknya lagi ada asap dari erupsi ini gitu ya, dari Gunung Krakatau nih kata rekan Jati. Jadi buat Anda tetap stay safe terus. Kalau bisa nih, walaupun kita gak terkena gitu ya, tapi langkah baiknya juga kita menggunakan masker kalau keluar gitu ya. Buat Anda juga dimanapun berada, tetap menjaga diri, stay safe, jaga amanan, jaga kesehatan. Jangan lupa banyak minum air putih nih rekan Jati. Gak apa-apa kita kalau sekali-sekali minum yang manis-manis gitu ya, mungkin memenuhi BM kita yang hari ini ya udah kita sangat inginkan gitu. Tapi yang kebaiknya lebih banyak meminum air putih gitu. Bila kau tahu caranya. Buat Anda rekan Jati juga yang besok mulai bekerja gitu ya, karena hari pertama kita untuk bekerja setelah weekend di minggu ini gitu ya, jangan lupa mempersiapkan semua peralatan untuk bekerja besok, mulai dari pakaian, kendaraan gitu ya. Jangan lupa juga bawa tumbler gitu sampai tipu ramannya gitu rekan Jati. Ngomong-ngomong tentang budaya tadi ya, istilah budaya sering mengacu pada budaya nasional gitu ya tentunya. Namun kebangsaan sendiri tidak mendefinisikan budaya. Pada dasarnya perilaku dan preferensi seseorang dipengaruhi oleh lingkungan, global, etnis, ras, agama, pekerjaan, keluarga ataupun teman, atau bahkan nyirkan jati sistem nilai dari individual gitu. Misalnya, contohnya nih, manusia dimanapun dipengaruhi oleh sistem politik dan sosial serta perkembangan ekonomi. Ya gitu ya, pebisnis dipengaruhi oleh budaya industri, organisasi dan profesional. Manusia secara sosial tentu saja dipengaruhi oleh keluarga dan teman-temannya gitu ya. Dengan demikian, jenis budaya dapat dikelompokkan gitu ya ke banyak karakter gitu ya. Ada budaya universal, ada budaya peradaban, dan banyak macam gitu ya dari budaya-budaya yang ada di sistem gitu rekan Jati. Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia dan terkhususnya Aceh, harusnya kita saling menghargai ya budaya kita satu sama lain. Jangan pernah menjelekkan, menganiaya, atau bahkan underestimate gitu ya budaya-budaya dari orang luar gitu. Atau bahkan kita sengaja untuk menjelekkan budaya-budaya lain untuk memperjunjung sendiri dari budaya kita gitu. Bahkan ketika Anda lagi ngelakuin sesuatu tentang budaya, itu bukan masih gitu ya, itu bukan Anda menunjukkan Anda orang situ gitu, atau orang yang ada di sekitar situ, tapi Anda sedang memperkenalkan gitu diri Anda, jati diri Anda, jati diri kampung gitu ya, atau budaya kita tersendiri. Jadi jangan pernah untuk meng-underestimate apapun itu gitu ya. Gak hanya terkait tentang budaya, tapi makanan gitu ya, kita gak boleh underestimate apapun itu rekan Jati, ingat gitu ya. Kau yang ku cinta sepenuh hati.
Buat Anda yang mau bergabung bersama kita di 103,6 Jatuh FM, setelah ini ya, setelah lagu berikut ini gitu ya, nanti kita bakal bergabung bersama Anda gitu. Sebelum itu kita bakal dengerin nomor bagus dari Selena Gomez yang bakal menemani Anda dan mengingatkan Anda kepada EDM di tahun 2016. Tetap konsen di 103,6 Jatuh FM, THR Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata.

Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

masih di 103,6 Jati FM, The Harap Banda Aceh Rekan Jati. Waktu menunjukkan pukul 21:09 gitu ya. Gak kerasa Rama sudah menemani Anda 1 jam ke belakang gitu. Okay, come back to our theme pada malam hari ini gitu ya, tentang budaya gitu Rekan Jati. Tadi kan kita udah ngebahas nih tentang sedikit tentang dari budaya itu tersendiri gitu ya, jenis-jenisnya ada universal, waduh, ada peradaban gitu ya, dari etnis, bahasa, sistem ekonomi dan perkembangannya. Mungkin ada dari kebangsaannya juga, asal tempat tinggal gitu. Ada industri, organisasi dan juga dari individu masing-masing gitu ya. Mungkin Rekan Jati Anda bertanya gitu kah, sebenarnya apa sih dari peradaban itu tersendiri gitu ya, dan apa bedanya peradaban sama budaya gitu ya. Peradaban tentunya pengelompokan budaya tertinggi manusia setelah mungkin dari kewarganegaraan, kelompok etnis dan kelompok agama gitu ya, dan tingkat dari identitas budaya terluas yang dimiliki oleh manusia tentunya. Contohnya penduduk dari Perancis dapat mendefinisikan dirinya sendiri sebagai orang Perancis, Katolik, Kristen, Eropa dan Barat. Peradaban Barat yang menjadi tempat tinggal penduduk Perancis adalah tingkat identifikasi yang paling luas yang dia identifikasikan gitu ya Rekan Jati. Nah itu dia tadi ya, sudah kita bahas. Tapi sebenarnya apa sih dari tujuan budaya itu sendiri gini gitu. Nah, tujuan dari budaya itu sendiri adalah mengajarkan manusia bagaimana caranya untuk hidup, melakukan sesuatu, berpikir gitu ya. Budaya tentunya membimbing gitu Rekan Jati manusia melalui kehidupannya, dan tujuannya untuk menetapkan cara-cara berperilaku yang standar dan kriteria gitu ya, kinerja, cara-cara menangani hubungan interpersonal serta lingkungan yang akan mengurangi ketidakpastian gitu ya, dan juga meningkatkan antara anggota setiap masyarakat. Budaya mempengaruhi perilaku manusia dan menentukan perilaku mana yang tepat dan diterima secara sosial, yang bermanfaat dan harus diberi imbalan, dan yang tidak dapat diterima. Ya tentunya seperti budaya yang berbahaya. Ada gak sih sebenarnya budaya-budaya yang berbahaya gitu? Kalau ada boleh ceritain kenapa itu berbahaya, dan apa sih pengaruhnya bagi masyarakat dan orang-orang yang ada di sekitaran kita. Dan tentunya juga Rekan Jati, kayaknya budaya ngomongin tentang itu, kayaknya kalau dari zaman ke zaman mungkin ada nggak sih perubahan budaya gitu ya. Sebenarnya bukan perubahan tapi lebih ke upgrade diri gitu ya. Karena manusia juga bisa upgrade, budaya juga bisa upgrade dong gitu ya. Dari budaya seni kah itu apapun itu. Contohnya nih Rekan Jati, dulu menurut Rama ya, setahu Rama dulu kalau orang Aceh menikah gitu ya, pasti tariannya dengan tari Ramno Lampuan yang versi lama gitu ya. Yang versi lama pasti Anda tahu gitu, tapi sekarang ada yang versi barunya gitu. Kalau nggak salah ya Rekan Jati, tapi kalau ada salah mohon dikoreksi. Dan tentunya ngomongin tentang budaya gak habis-habis ya, bakalan panjang banget ceritanya nih kalau kita cerita-cerita dan ngobrol-ngobrol tentang budaya. Alangkah lebih asiknya kita ngobrol bareng Rekan Jati ya, yang ada di rumah, yang masih dengerin 103,6 Jati FM. Boleh hubungi kita Rekan Jati di 0811-682-1036, atau Rekan Jati boleh bergabung bersama kita di www.radiojatifm gitu ya. Sebelum kita ngobrol bareng Anda, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Ini dia Gara-gara Kamu, ilmu menemani Anda weekend kali ini. Oh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Tentunya masih bersama Rama yang bakal menemani Anda rekan Jati sampai nanti di pukul 10 ya. Ada mungkin sekitar setengah jam lagi menemani Anda tentunya di zona Star Night malam hari ini. Dan masih di malam weekend sebelum Anda nanti disungguhkan dengan pekerjaan yang berat di esok hari gitu. Ada gak sih rekan Jati yang orang kerja setiap hari gitu ya, 12 jam setiap hari tanpa ada libur satu minggu gitu ya. Dan mungkin liburnya cuma waktu lebaran doang atau di hari tanggal-tanggal merah gitu. Kalau ada, waduh, Anda adalah orang yang sangat hebat banget gitu. Dan Anda orang yang bisa diapresiasi besar gitu ya. Karena sejujurnya gitu ya, untuk setiap hari kerja itu mungkin capek, rekan Jati, lelah gitu, ada rasa bosan atau apapun itu. Dan kita setidaknya seminggu sekali itu kayaknya self-reward gitu gak sih untuk istirahat atau apapun itu. Tapi kalau ada yang bekerja setiap hari, Anda adalah orang yang sangat wow, sangat diapresiasi gitu. Ya, sudah ada yang bergabung bersama kita di 103,6 Jati FM. Boleh kita angkat dulu nih rekan Jati. Ya, buat Anda sekali lagi yang mau bergabung bersama kita di 103,6 Jati FM, boleh ya di 0811 682 1036. Atau bisa bergabung bersama kita di www.radiojatifm.com. Bisa aja beri aku kekuatan untuk menatap mata. Ya, rekan Jati, pada dasarnya kebudayaan terdiri dari 3 wujud kebudayaan, yaitu wujud ideal atau cultural system, sistem sosial, ada social system, dan benda fisik gitu. Wujud ideal sifatnya abstrak, ada di dalam pikiran masyarakat di mana kebudayaan bersangkutan itu hidup. Istilah lain dari wujud ideal ini adalah adat atau adat istirahat, di mana sistem sosial merupakan tindakan berpola dari manusia itu sendiri, rekan Jati. Nah, sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia itu sendiri. Sistem yang dimana kita bisa berhubungan dan bergaul antara satu dengan yang lainnya berdasarkan adat, tata kelakuan. Nah, dari wujud ketiga itu disebut kebudayaan fisik gitu, berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya manusia dan masyarakat. Kayaknya Rama bakal cerita sedikit nih, ada yang sudah bergabung bersama kita via WhatsApp gitu ya. Katanya, salam Rama, kenalin nih nama dia, katanya Zaki. Salam kenal Zaki. Mau cerita sedikit nih Rama terkait budaya gitu ya. By the way Rama, saya adalah seorang mahasiswa yang ada di sekitaran Banda Aceh juga. Dari mahasiswa seni juga, Sendera Tasik nih. Rama, saya suka banget dengan seni gitu ya. Saya suka main gitar, saya suka teater, monolog, baca puisi atau apapun itu. Tapi Rama, dilihat semakin tingginya saya berkecimpung dan bergabung di dunia seni, saya gak melihat nih Rama, ada orang-orang yang mungkin seperti saya gitu. Dari cara mereka menghargai seni, budaya, karena mereka menganggapnya bahwasanya seni itu ya untuk dipermainkan gitu. Mereka tidak serius, latihan gak serius, menganggap budaya itu gak ada gitu Ramadan. Pada akhirnya saya mengerti bahwasanya sebenarnya budaya itu enggak selamanya bisa menjadi serius gitu Rama gitu. Tapi ada kalanya kita serius dan ada kalanya kita untuk bercanda sambil belajar gitu Rama.
Nah, itu dia tadi rekan Jati dari Zaki ya, yang ada di Kota Banda Aceh juga. Salam kenal buat Anda yang sudah berani bergabung di 103,6 Jati FM. Keren banget ya rekan Jati udah mau cerita bareng kita di 103,6 dan tentunya udah berbicara tentang seni, budaya, dan lain sebagainya. Semoga nanti Zaki di luar sana bisa jadi apa ya sebutan dari nama pembesar pemuka budaya rekan Jati. Kalau ada yang boleh kasih tahu Rama deh, kayaknya Rama lupa nih. Aku ulangi merusak harinya. By the way, ngomong-ngomong rekan Jati, buat Anda yang malam hari ini masih me time gitu ha, atau lagi bersama keluarga di momen weekend ini, jangan lupa ya ucapin selamat gitu kepada keluarga. Atau buat Anda yang lagi di rantauan, jangan lupa hubungin orang tua walaupun itu berat gitu rekan Jati ya. Jangan lupa tanya kabar dan sesuatu yang bisa kita interaksi bersama keluarga dan orang-orang yang ada di dekat kita gitu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ini dia Ariana Grande, One Last Time, menemani Anda. Dan selamat weekend dan selamat menjalani hari Anda.

Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Tentunya masih bersama Rama yang bakal menemani Anda rekan jati. Waduh, pada hari weekend ini ya, Anda dari tadi pagi sampai di jam 21.38 ini, ada yang masih stay di rumah gak sih? Indeks ekonomi ya, untuk jalan-jalan aja mungkin energinya gak ada gitu ya. Atau bukan energi doang yang gak ada, tapi money-nya yang gak ada. By the way, itu dia tadi dari The Chainsmokers, Paris menemani Anda. Semoga kita suatu saat bisa ke Paris ya, rekan jati ya, menikmati tingginya Menara Eiffel. Woi, Zik, nanti kita suatu saat ke luar negeri gitu ya, menampilkan diri kita terbaik gitu ya. Mungkin nanti ya rekan jati, semoga dikabulkan ya buat Anda yang mau kemanapun itu gitu ya. Tapi paling berharap kita kalau ke luar negeri, kalau Rama sendiri itu adalah ke Mekah rekan jati ya, ke Arab Saudi. Semoga suatu hari nanti kita semuanya bisa haji dan umroh rekan jati. Amin amin ya rabbal alamin. We were staying in Paris. Ya, buat Anda yang mau cerita bareng kita di 103,6 Jatuh FM terkait budaya yang ada di sekitaran Anda gitu ya, boleh dari Aceh gitu ya, atau mungkin yang sejarah budaya yang selama ini Anda kagum banget, keren banget gitu ya, tapi boleh tahu, tapi gak boleh underestimate gitu ya, boleh cerita bareng kita tentunya. Terkait budaya, seni, dan apapun itu, kayaknya kita gak asing lagi ngomongin tentang musik gitu ya. Musik, kalau dari Anda pribadi nih rekan Javi, ada gak sih genre musik Anda yang selama ini gitu ya ngebuat Anda happy gitu ya? Atau dari makna lagu, arti kalimat lagu, perkata-perkata, itu sebenarnya Anda sekedar happy dan mendengarkan, atau Anda resapi, Anda maknai ketika Anda menangis lagunya gimana, ketika Anda happy lagunya gimana, itu terbelik di hati Anda atau gimana rekan jati? Gimana nih pendapat Anda? Gitu ya rekan jati ya. Dan pada hari weekend ini, ngomong-ngomong tentang budaya gitu ya, ada gak sih yang satu hari ini aja, satu momen budaya yang Anda lakuin gitu ya? Ada gak sih? Pasti ada dong. Karena budaya itu gak hanya tentang seni doang, banyak banget budaya gitu ya. Dari kehidupan kita sehari-hari itu juga budaya. Oke? Atau ada gak sih dari budaya keluarga Anda sendiri yang diharuskan inikah atau diharuskan itukah, dan itu menjadi budaya di keluarga Anda gitu. Tetap konsen di 103,6 Jatuh FM. Selain ini kita bakal dengerin lagu bagus.

0: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, tentunya masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, rekan Jati. Gak kerasa lama sudah menemani Anda 2 jam kebelakang ya. Tadi kita udah cerita bareng tentang budaya gitu ya. Semoga rekan Jati gak hanya budaya yang kita pelajari malam ini, tapi juga bagaimana cara kita respect terhadap masyarakat atau siapapun itu. Dan buat Anda di rumah sana atau dimanapun yang lagi mendengarkan kita, tetap semangat, never give up on your dream. Langsung aja ya, Rama izin pamit undur diri. Langsung dari Jalan Wedana, nomor 57 Mibo, Banda Aceh, 103,6 Jati FM. Rama izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.

Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM.

Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Chatty FM.

Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi. Tiada kata yang pantas kami haturkan selain maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda. Inilah Radio Jati FM 103,6 Banda Aceh, segera undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.